0: menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
17: Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menantikan siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
4: Sekaligus memiliki jati diri. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, menentukan arah masa depan sendiri, serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Terima kasih Zaid. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.

0: mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Ogo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 二哥，三家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin Hingap Cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata.

0: 上课，上驾到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945
3: negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 老哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 宝哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa. Indonesia.

0: Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, demikian kita baru saja mengikuti siaran langsung jalannya peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat ini Anda kembali bersama kami RRI Pro 1 Tahuna mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Masih bersama saya Arsi yang temani Anda pendengar di Tahuna pagi ini. Dan kami informasikan untuk Anda ada beberapa program acara yang tergeser karena adanya siaran langsung tadi. Di antaranya info BMKG, kemudian juga untuk dialog interaktif yang sedianya dilaksanakan pada pukul 9, nanti akan kami selenggarakan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti perakiraan cuaca, informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini disampaikan langsung oleh perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha pagi ini bersama Christian Adiputra Tamba.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiraan BMKG Naha Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sore hari nanti. Lalu untuk malam hingga dini hari esok pagi, kondisi cuaca masih diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan. Selanjutnya, untuk informasi udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 sampai 88%. Selanjutnya untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 28 km per jam. Lalu untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin berkisar antara 14 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam periode musim kemarau dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung yang dapat menyebabkan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering dan dengan curah hujan yang lebih sedikit, disertai dengan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami dari BMKG Naha Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan serta pembebasan lahan dan juga tidak melakukan pembakaran sampah di tempat terbuka. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan ke pihak yang terkait atau berwenang agar segera dilakukan tindak lanjut sebelum dapat meluas. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau akun Instagram di @infocuaca_sangihe dan juga melalui website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store juga App Store. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, satu informasi dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juru bicara Partai Gerindra, Batra Banong, membenarkan informasi tersebut. Namun, Batra belum menjelaskan secara rinci tujuan kehadiran Presiden dalam rapat paripurna. Berdasarkan surat undangan rapat paripurna yang diterima, sidang dijadwalkan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rapat rencananya akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen. Rapat tersebut memiliki dua agenda utama. Agenda pertama adalah penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda berikutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang desain industri. Agenda tersebut juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Rapat paripurna tersebut digelar berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah. Dalam rapat itu dihadiri antara lain pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada 28 September 2026. Informasi selanjutnya pendengar atau selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masatu RRI Tahuna. Dan pendengar, selamat siang, kami menyapa Anda kembali dalam dialog interaktif di hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pendengar, kita ketemu bersama hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini bukan sekedar momentum mengenang perjalanan sejarah bangsa. Peringatan ini jadi kesempatan bagi kita untuk kembali merefleksikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, sekaligus kekuatan yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta karakter daerah. Dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan pendengar, kita ajak untuk melihat Pancasila bukan hanya sebagai nilai yang dihafalkan, tapi sebagai nilai yang harus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Sumiati Mabuka kembali hadir untuk menemani Anda kurang lebih satu jam ke depan. Kita akan bahas topik kita di hari ini berhubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan di meja ketipar ada Milania Ramadhani. Pendengar, untuk bahas kebersamaan kita dalam dialog di hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Tahuna. Kami sapa untuk narasumber. Yang pertama ada Pak Marslem Pulumbara SMTH selaku Ketua Jaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat siang Pak Marslem.
1: Merdeka.
0: Merdeka, salam Pancasila. Baik, kemudian hadir juga dari Ungke Sangihe. Ada Bung Andika Putra Gansa. Halo, selamat siang.
2: Selamat
0: Andika.
2: Siang.
0: Kabar bagaimana?
2: Kabar Andika? Baik.
0: Baik. Dan pendengar, di pagi ataupun di siang hari ini maksud kami, di kebersamaan kita untuk dialog interaktif akan bahas tentang Pancasila yang pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di ujung telepon, kita juga sudah bersama dengan narasumber Pak Jeu Waten Semba Adrian selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe. Halo, selamat siang Pak Jeu.
3: Siang, siang.
0: Baik, Pak Jeu, terima kasih untuk kebersamaannya. Pak Jeu saat ini berada di luar daerah. Dan pendengar, sebentar juga kami akan beri kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi, bertanya, ataupun ada masukan-masukan, ataupun apa saja yang ingin Anda sampaikan, bisa langsung di 0812-5503-8009 atau bisa di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Kita live streaming Pro 1 Facebook dan di YouTube RRI Tahuna Official. Baik pendengar, langsung saja kita akan bahas topik kita di siang hari ini langsung dengan ketiga narasumber yang sudah bersama kami di hari ini. Mungkin kita ke Pak Marslem dulu. Pak Marslem sebagai Ketua Jaring Panca Mandala yang memahami bahwa Pancasila, Panca Mandala ini memiliki keterkaitan erat dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Bapak di tengah keberagaman dan berbagai tantangan kehidupan sosial saat ini, bagaimana kita menjadikan Pancasila benar-benar hadir, bahkan dirasakan sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan terlebih khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia, pemirsa yang saya banggakan dan hormati. Tentunya harus memperkenalkan dulu, kalau biasanya tampil sebagai narasumber dalam kapasitas sebagai LSM, Ketua LSM Kadema, kali ini saya diminta dalam kapasitas sebagai Jejaring Panca Mandala dalam kapasitas sebagai ketua yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik.
1: Jejaring Panca Mandala adalah merupakan perpanjangan tangan dari Badan Ideologi Pembinaan Pancasila yang masih saat ini diketuai oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Suatu badan yang mendapatkan legitimasi untuk bagaimana terus menjaga, mengawal, melestarikan Pancasila itu sendiri. Dan kami ada 5 orang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kiat-kiat Jejaring Panca Mandala dan merupakan bagian perpanjangan tangan bagaimana menghidupi terus, menjaga, melestarikan, membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sampai ada di daerah perbatasan. Dan itu melingkupi seluruh komponen masyarakat mulai dari tetek-tetek, nenek-nenek sampai anak-anak yang sudah mulai mengerti dan paham dengan metode pembelajaran atau lagu-lagu atau bahasa. Nah, menyikapi tentang topik kita memang sangat menarik. Pancasila itu tidak hadir begitu saja dengan sendirinya. Ada sebuah proses konstitusional, komitmen bersama, konsensus bersama dengan perjuangan, ketika melihat bangsa Indonesia di awal mulai dijajah oleh ratusan tahun oleh bangsa lain, dan kita tidak punya pegangan hidup atau dasar yang kuat, yang kokoh. Oleh karena itu para founding fathers, pendiri bangsa ini, bagaimana berpikir untuk menghadirkan sebuah negara yang memiliki dasar. Ya, meskipun ada beberapa dinamika dan pertentangan menyangkut konsep dasar negara itu sendiri, yang pada akhirnya sepakat para founding fathers menetapkan bahwa Pancasila ya dasar negara kita yang harus tetap diperkuat dan kokoh menjadi pegangan pandangan hidup filosofi bangsa Indonesia.
0: Baik, kita ke Pak Jo selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Sangihe. Nah, Bapak, bagaimana strategi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menanamkan nilai Pancasila kepada peserta didik ini agar tidak berhenti pada pembelajaran secara teori, tapi benar-benar menjadi karakter diperlaku dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kita terputus dengan Pak Jo. Kita akan coba lagi untuk gatekeeper untuk menghubungi Pak Jo. Dan pendengar, kita ke Ungke dulu mungkin. Dari pandangan Andika selaku Ungke Sangihe, tentu punya perspektif yang dekat dengan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat yang ada di Sangihe. Nah, bagaimana Andika ini bisa melihat ataupun bisa menjaga identitas dan kearifan lokal Sangihe sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, oke, terima kasih ya. Saya sepakat dulu tadi dengan statement dari Pak Marcel Plumbara mengenai ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat Pancasila sebagai ideologi negara kita. Ya, tentunya kita sebagai anak muda, apalagi di perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan realitas di kehidupan. Akan tetapi kita sebagai anak muda tentunya bagaimana tetap menjaga identitas budaya lokal daerah kita juga ya. Tentunya di Pancasila juga itu kan ada 5 sila yang mulai dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima keadilan sosial. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir 5 sila ini sudah menjadi kompas atau sudah menjadi penunjuk arah bagi kita generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjaga makna Pancasila itu seperti apa. Dan tentunya anak-anak muda sekarang di Sangihe ini banyak sekali mendapatkan tantangan juga ya dari luar. Tentunya di era globalisasi ini, era digitalisasi, banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke daerah kita. Saya menyadari betul bahwa Pancasila menjadi benteng bagi kita anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, kita sudah bersama kembali dengan Pak Jo Adrian. Halo Pak Jo.
3: Ya, halo, halo.
0: Baik. Pak, selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepulauan Sangihe, bagaimana ini strategi yang pendidikan di Kabupaten Sangihe yang akan dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar tidak berhenti pada pembelajaran secara teori, tapi benar-benar ini menjadikan karakter dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari?
3: Ya, jadi saat ini upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dilakukan penyampaian lewat Satuan Pendidikan, karena semua proses terkait dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kan sudah dilakukan lewat pembelajaran. Dan di pembelajaran saat ini kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang dipakai kurikulum nasional dan menggabungkan di dalamnya kurikulum K13, kurikulum Merdeka, kemudian yang lebih di pendekatannya saat ini pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang paling utama adalah peserta didik, yang diutamakan adalah peserta didik. Untuk nilai-nilai Pancasilanya lewat pembelajaran, maka dilakukan semacam pendekatan pembelajaran mendalam ini lewat mata pelajaran, di sana ditekankan pada pendidikan karakter. Jadi yang pasti pendidikan karakter itu ditanamkan sejak dini, mulai dari tingkat PAUD, di dalamnya ada TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Nah, dengan berjalannya kurikulum ini, tidak serta-merta hanya lewat pelajaran, lewat kegiatan kurikuler, tetapi juga harus lewat kegiatan ekstrakurikuler. Maka dipaculah beberapa poin-poin penting. Di sana ada pembinaan olahraga, minat bakat lewat olahraga, kesenian. Di sana pupuk nilai-nilai Pancasila lewat pembinaan karakter. Kalau di SMP kan ada OSIS, maka kegiatan ada pramuka yang wajib seluruh mulai dari SD SMP itu wajib melaksanakan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Ada di sana ada dasar dharma. Kemudian di sana juga dilatih mental mereka, karakter mereka. Di dalamnya mencerminkan tentu siswa yang punya karakter baik. Halo?
0: Ya.
3: Ya, tidak juga siswa. Guru-gurunya juga diupayakan kalau bisa tiap bulan atau tiap triwulan melakukan IHT terkait dengan kompetensi guru itu sendiri, yang tentu di dalamnya ada bimbingan teknis terkait dengan karakter guru itu sendiri. Sehingga keseimbangan ini langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah itu hadir lewat satuan pendidikan yang ada, sesuai dengan tingkatan.
0: Nah, Pak Kadis, bagaimana pendidikan dan kebudayaan ini bisa berjalan bersama untuk menjaga budaya lokal Sanggih khususnya, sehingga membentuk generasi muda yang punya wawasan kebangsaan, kemudian cinta tanah air, dan sekaligus tetap terbuka terhadap perkembangan zaman?
3: Jadi, yang langkah yang harus dilakukan adalah kolaborasi. Karena pendidikan tidak akan berjalan sendiri, dinas pendidikan tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang paling utama kalau di satuan pendidikan ada orang tua lewat komite, kemudian pemerintah yang ada di sekitar itu, pemerintah kampung, kecamatan, sampai pada pemerintah kabupaten. Jadi saat ini kan kita terbantu juga dengan perkembangan yang ada lewat program strategi, yaitu digitalisasi pembelajaran. Nah, di sana yang diutamakan adalah kemampuan kita untuk mengelola, mengatur, dan bisa memahami, bisa mempraktikkan cara penggunaan digitalisasi khususnya di pembelajaran. Jadi paling penting adalah kolaborasi, komunikasi yang baik antara pemangku-pemangku kepentingan untuk kepentingan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait dengan nilai-nilai budaya, maka upaya yang dilakukan oleh dinas saat ini sudah membentuk tim untuk dimuat kurikulum budaya muatan lokal yang ada di khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kurikulum ini mulai dari tentu dari tingkat TK, tingkat PAUD, PAUD, TK, SD, SMP.
0: Baik.
3: Itu yang dilakukan saat ini.
0: Ya, baik. Pak Mak Jio.
3: Ya, siap. Ya, terus.
0: Baik,
3: terus.
0: Mungkin pertanyaan terakhir Pak Jio, karena saat ini dengan berbagai kegiatan dan kesibukan, mungkin apa nih Pak tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini untuk membentuk generasi muda yang punya karakter, kemudian toleransi, rasa tanggung jawab, dan semangat untuk gotong royong?
3: Ya, tantangan terbesar yang paling utama adalah kepribadian. Pribadi itu sendiri, bagaimana kita mau melawan kondisi zaman yang cepat berkembang agar supaya kita tidak terbawa oleh arus zaman ini lewat digitalisasi ini. Karena peserta didik kan salah menggunakan. Maka langkah-langkah yang peserta didik maupun guru dalam penggunaan paling utama media sosial. Maka langkah yang dilakukan untuk semangat tetap terus berjuang, seperti semboyan kita semua kait kehage, dilakukan terus bimbingan teknis, komunikasi, kolaborasi yang di dalamnya, sehingga nilai-nilai Pancasila, gotong royong, semangat itu tetap terlaksana. Dan semboyan kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe, semua kait kehage, pantang menyerah, itu tetap terus digaungkan, mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Jeo.
3: Ya, terima kasih Bu.
0: Baik, selamat siang. Ya, Baik, sebentar Pak Jo. Baik, terima kasih. Kita nggak kesibukan, terima kasih untuk waktunya Pak Jo dan Adrian. Baik, pendengar, kita mungkin akan break dulu. Kedua narasumber kita akan balik setelah kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami dalam tahunan siang ini, masih dalam dialog interaktif di hari ini, bahas tentang Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, berdaulat, dan adil dan makmur, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan baik pendengar, kembali kita lanjutkan, dan mungkin kita ke narasumber kita, ke Pak Marslem. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana peran keluarga dan keunggulan masyarakat dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga bisa menjadi kebiasaan dalam diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari?
1: Ya, terima kasih. Memang itu penting, Pancasila itu tidak hanya dihafal ya. Tadi Pak Jeo kan bagaimana memaparkan tentang implementasi di satuan pendidikan, itu kan formalnya. Nah, tapi bagaimana ketika di luar ini, saya bicara bukan cuma persoalan formal, pendidikan formal, ya, PAUD sampai SMP dalam kewenangan kabupaten. Tapi sebagai jajarin Pancamandala, saya berkewajiban untuk mengingatkan bagi kita sekalian seluruh komponen anak bangsa yang ada di kabupaten. Nah, bahwa ini Pancasila sangat penting sebagai kohesi atau pemersatu. Nah, di sana kan ada nilai-nilai yang terkandung, yang termuat, yang memiliki makna yang cukup kuat. Ketika kita mengejawantakan mulai dari sila pertama sampai sila kelima, nah itu sangat penting bagi kita. Nah, ketika pertanyaan tentang bagaimana ketika itu boleh saya katakan implementasi dimulai dari lingkungan keluarga, ya, peristiwa kemarin itu beberapa hari lalu termonitor oleh kami, itu justru nyaris terjadi tawuran untuk sekolah menengah pertama di kota Tahuna. Nah, untung gerak cepat oleh teman-teman kita Polsek itu mampu diredam dan direlai. Nah, tapi ini sebagai salah satu pintu masuk. Nah, jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah, satuan pendidikan, tapi dimulai dari bagaimana keluarga itu membentuk atau karakter bidding ya, tentang membangun keluarga yang Pancasilais. Contoh dan teladan itu mulai di lingkungan keluarga kita. Nah, tapi juga kita tidak dapat berhindar dari apa yang dikatakan oleh Adik Andika tadi, pengaruh globalisasi, digitalisasi. Ya, papa mungkin belum tahu buka aplikasi, tapi anaknya ini dia sudah sampai Amerika, dia sudah tahu. Apakah kita harus berhindar? Tidak. Nah, justru bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ini bagi anak-anak kita, dimulai dengan lingkungan keluarga. Membenci tetangga, membenci sesama, mulai membeda-bedakan, ini gereja ini, gereja itu, masjid ini, agama itu, suku ini, bahasa ini penting disampaikan di lingkungan masyarakat kita, sehingga kita betul-betul terjaga sebagai satu bangsa yang punya etika dan moral yang baik. Bagaimana menjaga keutuhan negara yang berdasarkan pada Pancasila, implementasi aja melalui lingkungan keluarga. Nah, kita tidak boleh berhindar. Nah, belum lagi keterpengaruhan kita ini ada di bibir Pasifik dan kita berada di dekat dengan negara tetangga kita. Nah, ini akan sangat berpotensi. Keterpengaruhan ideologi itu apabila kita tidak mulai dari lingkungan keluarga kita, mempercayai negaranya sendiri ketimbang kita harus mempercayai negara lain. Katakan itu sebagai faktor pemicu, misalnya akses ke sebuah pusat keramaian atau kota, pusat perbelanjaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan berbelanja. Tapi ketimbang ke Indonesia, mereka lebih suka memilih misalnya ke Filipina, harga memadai. Belum lagi persoalan tenaga kerja. Ini mempengaruhi sekali dalam situasi seperti ini. Nah, kalau kita tidak memperkuat dari lingkungan keluarga kita, walah ini kita dalam tanda kutip terancam nih. Tapi saya percaya Pancasila masih mampu mempersatukan kita. Sebelah tetangkanya agama lain, kita sebelah gerejanya lain, ini yang penting sebetulnya. Nah, mungkin perlu bagi kita sekalian. Nah, bagaimana kita mengajarkan tentang nilai-nilai agama misalnya ya. Salah satu dalam rangka mengejawantakan atau mengimplementasikan Pancasila. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bertuhan memiliki komitmen atau kekuatan yang kuat beragama. Tapi orang tuanya sendiri malas ke masjid, malas ke gereja misalnya. Bagaimana itu dia menanamkan ke anak-anak? Dari sana sebenarnya ada nilai-nilai religius yang diajarkan di dalam agamanya itu masing-masing. Ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sementara dia tertutup. Misalnya dari aspek budaya, ada duka di sebelah dia tidak mau hadir, itu kan salah satu bentuk masa bodoh lah. Dan banyak hal yang harus perlu menjadi perhatian kita bersama kalau dalam konteks keluarga kita sendiri. Nah, itu mungkin kalau menjawab pertanyaan Tani. Nah, bagaimana kalau tema kita tentang berdaulat? Artinya memiliki apa ya? Berdaulat artinya berkuasa atas berdiri, kita ya. Kita memegang kekuatan sendiri. Teguh berdaulat atau berdiri atas kekuatan kita sendiri. Kalau kita sendiri ragu tentang Pancasila itu sendiri, ya itu dulu.
0: Baik, mungkin kita ke Ungke dulu, Ungke Andika. Ini sebagai Ungke tentu ada tanggung jawab yang diemban untuk terlebih untuk generasi muda. Bagaimana agar mereka tidak hanya bangga menggunakan atau bisa mempromosikan budaya Sangiha, tapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di balik budaya yang ada di daerah kita sendiri.
2: Ya, baiklah. Tentu kita sebagai Ungke ya, di tahun ini tentunya sampai ke depan pun kita harus menjadi role model ya, atau menjadi contoh untuk teman-teman kita ya, bagaimana kita menjadi bangga terhadap daerah kita, budaya di daerah kita ya, tentu dari kita diri kita sendiri dulu ya, teman-teman kita, anak-anak seusia kita. Saya tadi sepakat lah, sependapat dengan Pak Marslem ya, bahwa anak-anak muda itu gampang terombang ambing ya. Artinya dari segi mental kita di usia muda gampang sekali terpengaruh dengan hal yang buruk. Ya, bagaimana kita membentengi itu ya sebagai anak muda? Tentu tadi seperti kata Pak Marsan, dari rumah itu pendidikan yang sangat fundamental ya, yang sangat mendasar. Ya, di daerah kita ini banyak sekali budaya-budaya yang sampai hari ini masih sering kita lakukan juga. Ada budaya-budaya sederhana seperti mutar tengkang ya. Kita juga bagaimana menghargai orang yang lebih tua dari kita. Ya, tentunya sekarang itu mulai memudar, saya lihat. Banyak sekali anak-anak muda sekarang ketika berpapasan dengan orang-orang tua yang lebih tua, salam saja sudah tidak ya. Itu juga menjadi salah satu degradasi moral anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu baru di kepulauan, bagaimana di kota-kota besar seperti di Kota Manado, di Jakarta dan sebagainya. Ya, kita sebagai anak muda harus memberikan contoh bagaimana kita memberikan salam kepada orang-orang tua, orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu hanya hal-hal sederhana tapi memberikan dampak atau impact yang besar bagi saudara-saudara kita. Artinya anak-anak muda itu terkadang sering melihat contoh dulu. Terkadang dia kalau cuma dikatakan jangan buang sampah sembarangan, tapi ketika yang menyebut itu atau yang menyuruh itu buang sampah sembarangan, ya otomatis pasti dia akan buang sampah sembarangan. Artinya dia lebih melihat contoh dulu daripada perkataan. Ya, anak-anak muda seperti itu. Saya pikir itu dulu.
0: Nah, untuk membuat Pancasila lebih dekat dengan kehidupan anak muda sehingga tidak terkesan hanya sebagai materi pelajaran atau slogan atau bahkan hanya dalam upacara. Nah, bagaimana Andika ini menanggapinya?
2: Ya, itu Pancasila ya, bukan hanya sekedar di atas kertas atau bukan hanya sekedar materi di sekolah, di mana dari sejak bangku sekolah kita sudah diajar mengenai apa itu Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, saya pikir dari sederhananya saja itu di sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana kita menghargai perbedaan. Kita tidak berteman pilih-pilih ya, mungkin karena dia mohon maaf beragama lain, Islam, sebagainya, kita membuat jarak ya. Artinya kita ada di negara Indonesia, di negara yang penuh dengan populasi yang beraneka ragam, banyak sekali dengan latar belakang agama, perbedaan suku, agama, bahasa, bagaimana kita memaknai Pancasila itu dengan menghargai sesama kita. Ya, anak-anak muda itu saya lihat paling banyak memang terkendala di hal-hal saling menghargai. Mungkin karena lihat, oh beda warna kulit nih, dia warna ini, kita warna ini, gak usah teman dengan dia. Ya, kita sebagai anak muda, ya apalagi sekarang memegang peran juga sebagai duta wisata, duta promosi daerah kita, ya kita harus memberikan teladan, kita berteman dengan semua orang tanpa memandang dia ini berasal dari mana, akan tetapi tetap mengajarkan hal yang baik juga. Jangan kita bergaul dengan orang dan akhirnya kita merusak hal-hal yang baik dari diri kita. Sepir karena pergaulan yang buruk juga kan akan merusak kebiasaan yang baik yang ada dalam diri kita.
0: Baik. Nah, Pak Marslem katakan tadi bahwa di zaman orang tua kemarin belum bisa mengakses media sosial, tapi zaman sekarang anak-anak sudah tahu apa yang terjadi di Amerika seperti itu tadi. Nah, untuk mendapatkan begitu banyak informasi dari media sosial, kira-kira bagaimana anak-anak kita sekarang bisa membedakan informasi yang bisa memperkuat persatuan dengan informasi yang justru berpotensi memecah belah ini masyarakat yang ada di, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Ya, pertanyaan sederhana, apakah anak-anak kita harus dihindari mengakses informasi? Tidak. Itu salah satu kebebasan mereka. Apakah kita membatasi? Ya, mengendalikan bisa. Tapi kalau kita melarang atau itu tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana ketika peristiwa secara global, ya, isu-isu yang pasti akan mempengaruhi mindset daripada generasi muda itu sendiri. Ketika mereka lihat perang Israel, perang Timur Tengah, di situ ada narasi-narasi yang dibangun dalam konten itu dan itu tersebar luas. Nah, apakah informasi ini akan mampu disaring oleh generasi muda Indonesia yang memiliki namanya Pancasila sebagai kohesi, sebagai pemersatu? Situasi politik secara nasional misalnya, proses hukum yang sementara berjalan di saat ini, itu kan sudah mulai nampak. Taburan ucapan atau konten-konten benih kebencian dengan berlindung di balik konstitusi, demokrasi, hukum. Tapi sebetulnya ada narasi-narasi yang menaburkan, saya mau bicara secara luas, tidak hanya lingkungan Sangihe, dan pasti ada bias untuk Sangihe. Nah, kalau kita tidak mewaspadai ini, tidak bisa untuk melarang. Tapi bagaimana mengendalikan mereka untuk menggunakan sarana digitalisasi ini dengan memperkuat tadi. Kalau dulu ada yang satu lembaga yang namanya BP7 ya. Nah, bagaimana kurikulumnya itu sampai ke sekolah-sekolah? Toh, ada pendidikan moral Pancasila, ada penataran P4. Saya yang terakhir ikut penataran P4 144 jam, penatar tingkat nasional. Sesudah itu selesai. Terakhir kami mengikuti diklat, menyangkut jejaring Pancamandala. Nah, saya sangat prihatin dengan situasi yang ada sekarang. Kalau kita tidak mau tampil dengan jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki dasar yang kuat. Proses demokrasi misalnya suatu daerah, sebetulnya itu kita hadapi. Perbedaan itu penting, tetapi ketika usai proses demokrasi, justru orang-orang yang ada bermain di demokrasi ini, mereka justru yang memicu. Nah, mulai tebar kebencian, jangan akomodir orang sana, dia pilih ini. Hati-hati, awas dia tidak. Proses saya mengingatkan, nah, proses pemilihan kepala kampung, Kepita Laung, hati-hati ini. Ya. Karena ketika ini kita tidak jaga dengan baik, maka ini kebencian itu akan muncul. Orang yang memilih A, milih B, milih C, itu terancam itu. Nah, dalam rangka ini, dalam memanfaatkan ruang-ruang digital ini, mari kita kembali hadir, tidak hanya pegiat-pegiat masyarakat menyangkut Pancasila, tapi juga dari gereja, masjid, kelompok-kelompok masyarakat itu penting terus digalakkan ini. Saya berharap Kesbangpol ini memiliki peran yang penting juga sebagai satu institusi yang ada di dalamnya, kesatuan bangsa ini, karena di sana marwahnya yang paling penting untuk kita sekalian.
0: Baik, nah sejauh ini Pak, dari jejaring Pancamandala ya, untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan terlebih dunia pendidikan, apa yang akan dilakukan untuk membumikan Pancasila itu sendiri?
1: Ya, memang kalau jejaring Pancamandala dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara struktur ditutup, sudah dan sedang terus digalakan. Meskipun di kabupaten kita tidak dianggarkan, itu padahal penting ini. Kami pernah berkonsultasi dengan Kesbangpol waktu itu, nanti akan difasilitasi menghadap pemerintah daerah. Tapi meskipun tidak ada anggaran, kami jalan. Peran kita tidak terbatas pada sebuah konstitusi yang harus memerlukan anggaran, meskipun kami perlu. Tapi ini sebagai tanggung jawab moral. Nah, penting membangun komunikasi-komunikasi dengan elemen masyarakat, rajin turun di program, ditata dalam program itu. Kesban yang sangat paling berperan penting di sini. Dulunya saya mesti 10 tahun di forum kewaspadaan di masyarakat di Kabupaten Sangihe. Nah, kami turun. Terus bagaimana membangun komunikasi, menghimpun informasi, kemudian meyakinkan bahwa ini bangsa ini milik kita bersama. Jangan dirusak oleh karena informasi yang sesat dan kita menangkap kemudian kita tidak menyaring. Alat saringannya ada di Pancasila, itu lima sila itu. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan, sampaikan itu. Dan itu yang paling penting bagi kita, nilai-nilai Pancasila penting.
0: Baik, kita ke Unke Andika. Nah, di tengah pengaruh budaya global yang terus maju, nah, sebagai generasi muda Sangihe dapat bersikap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas dan karakter sebagai orang Sangihe dan sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira apa ini yang akan Unke Andika lakukan?
2: Ya, tentunya di zaman keterbukaan sekarang dengan begitu banyaknya hal-hal dari luar yang masuk ke daerah kita ya, apalagi dengan gawai yang kita pegang saat ini menjadi, di satu sisi menjadi satu hal yang baik ketika dipergunakan juga dengan baik, akan tetapi akan menjadi bencana ketika satu ketikan jari kita itu men-share hal yang tidak baik. Saya pikir dari media sosial banyak sekali gerakan-gerakan yang dapat dibangun, banyak sekali hal-hal positif yang anak-anak muda, pemerintah daerah, semua lintas komunitas itu dari handphone. Media sosial kita sama-sama bekerja dari situ. Akan tetapi di satu sisi juga, di handphone ini banyak sekali hal-hal yang saat ini kita bisa lihat bersama. Perpecahan di media sosial itu banyak sekali. Hoax, di beberapa laman juga Facebook saya lihat, bukan sudah menghadirkan inovasi-inovasi atau hal-hal yang baik untuk kemajuan daerah, akan tetapi menjadi salah satu laman di mana di situ disebar kebencian, perpecahan, rasa iri dan sebagainya. Ya, kita sebagai anak muda tentunya harus menjadi benteng dalam hal ini, kita memberikan atau membuat konten-konten edukasi kepada masyarakat seperti apa. Karena saya pikir sekarang anak-anak muda hampir pengguna handphone di Indonesia itu sudah hampir tembus di 80-90%. Bahkan satu orang pun itu sudah menggenggam dua handphone. Jadi saya pikir ya kita sebagai anak muda itu sebenarnya gampang dibawa ya. Melihat ketika ada informasi yang masuk, gampang sekali untuk di-share. Tetapi kita jangan lupa sebelum kita sharing, kita saring dulu. Saring sebelum sharing. Dan anak muda saya pikir sekarang harus bergerak di hal-hal kita mencegah hoax itu lebih luas lagi. Sebelum kita share segala sesuatu, kita harus cek dulu keakuratan berita ini seperti apa. Karena saya pikir di sekarang ini media sosial sudah banyak, banyak sekali berita-berita juga yang ada. Tinggal bagaimana kita memilah dan memilih itu.
0: Baik, Anika, untuk anak muda sangnya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, apalagi yang sedang monitor dialog di kesempatan siang hari ini. Apa pesan yang paling ingin disampaikan tentang Pancasila dan masa depan bangsa?
2: Ya, tentunya Pancasila sebagai ideologi di negara kita, di bangsa kita Indonesia, untuk anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Seribu ini bukan hanya sebagai hafalan saja, bukan hanya sebagai materi, tapi bagaimana kita menghidupi nilai-nilai yang terkandung di Pancasila ini, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kita sama-sama amalkan itu dalam kehidupan kita, bersosial, bermasyarakat, bagaimana kita saling menghargai orang-orang. Sebagai anak-anak muda sehingga kita juga, kita semakin perkuat jati diri kita di daerah kita, identitas daerah kita, untuk menyongsong tentunya Indonesia Emas tahun 2045. Saya pikir peran generasi anak muda itu sangat diperlukan.
0: Baik, ke Pak Marcel, mungkin ada nilai 5 dasar Pancasila ini di dalamnya, isinya tentu punya makna masing-masing. Ketika disuruh memilih, Pak, kira-kira ada nilai yang mana yang lebih untuk penting diperkuat dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Tidak ada yang penting dan tidak ada yang tidak penting.
0: Baik.
1: Utuh.
0: Siap.
1: Pancasila harus tafsir utuh dan dilaksanakan secara utuh. Satu kesatuan dari sila pertama sampai sila kelima. Dan tidak ada yang diistimewakan. Kalau ada yang diistimewakan, maka kita akan merubah tatanan konstitusi kita. Karena kita hanya mengutamakan satu sila saja. Tapi negara Indonesia menetapkan Pancasila satu kesatuan yang utuh. Ya, Pancasila.
0: Sila.
1: Nah, jadi tidak ada yang harus diutamakan. Satu kesatuan yang utuh. Apa gunanya kalau orang hanya bertuhan, kalau orang tidak peduli sama manusia?
0: Siap.
1: Ya. Apa gunanya kalau orang hanya berjuang katanya demokrasi, tapi justru persatuan dan kesatuan kita abaikan? Jadi sekali lagi saya tegaskan, Pancasila tidak boleh ditafsir dan dilaksanakan hanya satu sila saja, tapi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu penting. Mengapa? Karena memang dari satu kesatuan itu yang memiliki arti yang sangat luas bagi kita sekalian, yaitu memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian yang terakhir adalah intinya. Apa intinya daripada itu? Yang pertama, pentingnya Pancasila adalah karena memberikan arah dan tujuan di sana. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, identitas atau jati diri bangsa negara Indonesia. Yang keempat, mencegah konflik. Tapi konflik kan terjadi di mana-mana. Sering mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah mendorong pembangunan. Pembangunan di segala aspek. Pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia yang paling utama.
0: Baik, mungkin kita sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam dialog interaktif di siang hari ini. Ada pesan untuk Andika. Pesan dari Andika untuk masyarakat yang di Kepulauan Sangihe, khususnya generasi muda dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila di hari ini. Silakan, Andika.
2: Oke, pesan saya untuk generasi muda ya, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. tentunya di tengah dinamika kehidupan sekarang yang sudah sangat kompleks, tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar, sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara tentunya juga, karena di Pancasila segala sesuatu itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Marsan Pulumbara sudah utuh ya, sudah final, dan itu juga menjadi salah satu kesatuan yang sangat luar biasa di negara kita. Kita amalkan Pancasila bukan hanya dalam bentuk teks, tetapi dalam kita berkehidupan, bermasyarakat, membawa diri kita, Pancasila menjadi salah satu pedoman atau pegangan dalam kita berkehidupan.
0: Baik, silakan Pak Marsan.
1: Ya, closing statement ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih pendengar IRI manapun Anda berada. Senang kita berada dalam suatu bingkai negara NKRI dengan dasar Pancasila. Dengan pesan moral adalah, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya ideologi formal negara, tetapi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, dalam konteks kekinian, Hari Kesaktian Pancasila menjadi peringatan bahwa kemerdekaan dan kemajuan bangsa hanya bisa dicapai jika kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah merupakan ajakan untuk terus mempererat persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
0: Baik, terima kasih ketiga narasumber yang sudah bersama kami di kesempatan hari ini. Dan pendengar, semoga dari dialog ini tidak berhenti sebagai sebuah percakapan saja, tetapi menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat persatuan, mari kita hormati keberagaman, kemudian mari kita jaga budaya dan jati diri bangsa, dan mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Jaya, Indonesia Jaya, Sangi Hebat. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.

0: Waduh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono dikenal sebagai pahlawan revolusi yang menguasai 3 bahasa asing. Pandangan kemampuan bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman terus mendukung tugasnya dalam sejumlah peristiwa penting. M.T. Haryono lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924 dan awalnya menempuh pendidikan kedokteran di IKA Daigaku, Jakarta. Setelah itu ia memilih berkarir sebagai tentara dan dipercaya memegang sejumlah posisi penting. Melansir laman Kementerian Kebudayaan, Haryono dipercaya menjadi Kepala Biro Penerangan dan Juru Bicara Angkatan Perang Republik Indonesia pada Desember 1948. Setahun kemudian ia ditugaskan dalam delegasi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Dalam KMB, Haryono menjadi perwira termuda dan bertugas sebagai sekretaris para pemimpin tentara. Kemampuan 3 bahasa asingnya turut mendukung tugas Haryono selama menjalankan perundingan tersebut. Setelah KMB berakhir dan kedaulatan Indonesia diserahkan, Haryono dapat tugas baru di Belanda. Ia kemudian diangkat sebagai atase pertahanan di kedutaan besar Republik Indonesia di Den Haag. Selama menjalankan tugasnya di Belanda, ia menghadapi persoalan kapal Blitar dan Talise yang membawa senjata. Ia juga pernah menjadi sasaran rencana pembunuhan oleh sekelompok veteran perang Belanda.

Baik, pendengar RRI, setelah menyelesaikan tugas di Belanda, Haryono kembali ke Indonesia dan melanjutkan karir militernya. Ia duduki sejumlah jabatan di bidang inspektorat dan menjadi staf pemimpin pimpinan tentara. Pada akhir 1959, ia dipercaya memimpin organisasi intelijen Angkatan Darat. Dalam posisi tersebut, ia bersama Sutoyo Siswo Miharjo dan Siswondo Parman terlibat dalam penyelidikan skandal bisnis tentara. Kurang lebih setahun sebelum gugur, ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dan menjabat Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada masa itu muncul usulan pembentukan Angkatan Kelima dengan mempersenjatakan buruh dan tani. Ia bersama sejumlah perwira TNI tingkat Angkatan Darat menolak usulan tersebut. Ia menjadi sasaran penculikan pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada 1 Oktober 1965, dini hari, pasukan penculik mendatangi kediaman Haryono untuk membawanya secara paksa. Ia melakukan perlawanan hingga ditembak di tempat dan tubuhnya dibawa menggunakan truk menuju lubang buaya. Keluarga tangganya sempat berusaha menghentikan penculikan tersebut dan membantu istrinya mencari keberadaan Haryono. Ia kemudian ditemukan tidak bernyawa di lubang buaya bersama 6 perwira lainnya. Untuk menghormati jasanya, pangkat Haryono dinaikkan menjadi Letnan Jenderal Anumerta pada 5 Oktober 1965. Kisah hidupnya tidak hanya dikenang karena gugurnya, tapi juga kemampuan bahasa dan perjalanan tugasnya bagi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Mendengar informasi dari gelaran Asian Games, atlet panjat tebing Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya pada Rabu 30 September 2026. Ia memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali ini mencatatkan waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan ini sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022. Namun perjuangan Desak menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Menurut Desak, beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dirinya sudah mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk bertanding. Penundaan yang terjadi berulang kali membuatnya berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan dilanjutkan. Selain kendala teknis, Desak juga harus beradaptasi dengan format four lane yang berbeda dibandingkan two lane. Menurutnya format ini membutuhkan fokus lebih tinggi, terlebih perlombaan sempat diulang akibat false start. Pendengar, informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto terkait pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan agar dirumuskan model kurikulum yang dapat membantu pengguna narkoba pulih. Menteri Brian menerangkan pemerintah akan mengembangkan praktek yang telah ada pada perguruan tinggi terkait praktek rehabilitasi dengan dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan, sehingga nantinya proses rehabilitasi pengguna narkoba terutama anak muda bisa menyelesaikan persoalan. Dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia memberikan masukan perlunya rehabilitasi dengan pendekatan teknologi dan pendidikan. Yang mengatakan konsep akan disusun dengan melibatkan perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo juga meminta agar model pendidikan dan rehabilitasi dari negara lain yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi agar dipelajari. Yang menyampaikan harapan agar pemberantasan narkoba lebih maksimal. Oh,

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: frontal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50 orang.
2: Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali,
4: and was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera, ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur mikir yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tahunan siang ini Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengusung konsep polisi bersama masyarakat dalam visi dan misinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan dalam ruang Komisi 3 DPR RI. Suyudi mengatakan konsep ini menjadi bagian dan arah transformasi Polri untuk memperkuat profesionalisme aparat, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, penguatan profesionalisme dan reformasi aparat menjadi bagian penting dalam menjawab perkembangan situasi serta kebutuhan masyarakat. Karena itu, capaian yang telah dibangun sebelumnya perlu dijaga sekaligus diperluas. Ia menjelaskan paparan visi dan misinya mencakup sejumlah aspek, mulai dari tugas nasional, lingkungan strategis, capaian nasional dan masyarakat. Kemudian arah transformasi Polri hingga program prioritas yang berkelanjutan sampai di 2029. Suyudi menilai Indonesia membutuhkan transformasi sosial, ekonomi dan hukum, penguatan stabilitas sosial, budaya dan ekologi, serta pengelolaan wilayah, dan di sisi lain reformasi politik, hukum dan demokrasi berdasarkan konstitusi dan ideologi juga perlu terus diperkuat.

Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat. Aku berjuang karena rakyat. Dan aku penyambung lidah rakyat. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar. Dari bukunya yang berjudul Menggali Api Pancasila. Ia seorang presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai orang berulung yang dapat berpidato secara berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialisme, dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa dan kekuatan rakyat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Baik, pendengar RRI program masa tahunan, terima kasih kebersamaannya. 6 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih bersama lagu hiburan yang hadir. Sambil kami menunggu untuk bergabung mengikuti Magota Bercerita edisi siar hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas ya tuh cinta.

0: Hai pendengar, kita bergabung dengan RRI Telaut untuk bersama-sama ikuti Magota Bercerita untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026.
1: Dan siang hari ini 12 menit lepas dari pukul 13.00 sampai di pukul 14, kita akan hadirkan program Magota Bercerita. Dan topik kali ini kita mengangkat mengenal lebih dekat musik tradisional bambu entel. Dan di kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu dari bidang kebudayaan Ibu Ruliati Laihan SSI selaku Kasih Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, selamat siang Ibu.
2: Siang.
1: Siang. Apa kabar ya di
2: luar biasa.
1: Luar biasa. Baik pendengar dan juga Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, berbicara tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kesenian musik tradisional khas masyarakat Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya musik ini dibuat dari potongan-potongan bambu dengan ukuran berbeda yang menghasilkan bunyi ketika bambu tersebut dihentakkan atau dimainkan dengan teknik tertentu. Baik, mungkin Ibu bagaimana sih menjelaskan apa sejarah awal munculnya musik tradisional bambu entel itu sendiri?
2: Terima kasih. Pada saat ini kami dari bidang kebudayaan akan menjelaskan sekilas tentang sejarah bambu entel. Jadi bambu entel itu ada di Talaut sejak abad 17 dan itu kan berkisar 1600. Di saat itu bambu entel itu belum dikenal sebagai bambu entel, tapi hanya sebuah bambu yang digunakan sebagai suatu tanda di antara kampung. Jika ada sesuatu yang terjadi, bencana atau apa, jadi dipakailah bambu dengan cara diketuk supaya mereka tahu kalau di dalam desa itu ada kejadian seperti pencurian atau ada kebakaran. Jadi di dalam hal ini bambu itu disebut sebagai tatengkoran.
1: Tatengkoran ya?
2: Iya. Okay. Iya. Kemudian beriringnya waktu di tahun 1980 itu sudah ada yang mengembangkan bambu entel. Yang pertama itu Bapak Maestro Mephibosetpulu. Yang kemudian yang kedua Bapak Markus Liroga. Yang pertama itu Bapak Mephiboset, dia memulainya itu berdasarkan dari orang tuanya kecil umur 7 tahun ya. Jadi si bapak ini melihat orang tuanya merangkai, tapi yang awalnya hanya satu-satu. Kemudian alasnya itu bambu itu diberi abaka, jadi pas dia dihentakkan maka keluar suara. Tapi belum sempurna. Jadi setelah bapak itu jadi dewasa, dia mulai merangkai juga. Akhirnya bisa dirangkai jadi satu, di dua, tiga. Jadi diikat. Jadi maka keluar suara do, mi, sol. Jadi dalam satu ikatan itu. Jadi kemudian ada generasi juga dari Sambuara, Bapak Markus Liroga yang mengembangkan. Jadi di Talaut ini ada dua maestro, yaitu Bapak Mephiboset dengan Bapak Liroga. Jadi sampai sekarang di Talaut itu masih ada. Dan kemarin 1 Juli kami sudah menganggap dan mengangkat bambu entel ke tingkat nasional. Jadi tanggal 1 Juli itu kami sudah mengikuti sidang penetapan warisan budaya secara nasional. Dan di tanggal 3 Talaut, Kabupaten Kepulauan Talaut, musik bambu entel sudah disahkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Jadi tanggal 3. Jadi untuk Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau warisan budaya itu yang sudah ditetapkan sudah 6. Jadi yang pertama Mandehem, kemudian Manduru Tona, Kerajinan Kerawang, baru Awinguruangan, baru bambu entel. Yang sekarang masih diperjuangkan juga tarian bara. Jadi jadi semua butuh proses dan butuh
1: kesabaran.
2: Jadi semua jika kita tulus menjalankan tugas dengan apapun, meskipun tidak ada anggaran, tapi kalau kita niat memajukan kebudayaan, pasti semua dibukakan Tuhan cara agar supaya warisan budaya kita di Talaut bisa diakui secara nasional dan secara internasional. Jadi untuk tambahan juga, dari empat itu kerajinan Kerawang, itu tahun lalu ya bulan Desember, bulan Oktober tanggal 21 ditetapkan. Tapi setelah itu, dari semua warisan budaya yang ditetapkan di nasional, jadi Kabupaten Kepulauan Talaut, Kerajinan Kerawang itu sudah dibawa sampai ke acara Kenduri Nasional. Jadi acara Kenduri Nasional itu ajang pameran karya seni sulam. Jadi waktu itu diadakan di Malaysia kalau tidak salah. Jadi setelah itu Kerawang juga sudah dibawa ke California kalau tidak salah. Jadi sekilas saja
1: sejarah.
2: Kalau, ya. Jadi untuk detailnya nanti berkembang di sesi tanya jawab.
1: Oke, baik ya buat para pendengar dan juga sahabat budaya Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 tahunnya, tentunya kita sudah mendengarkan ya sejarah singkat atau kilas balik dari musik tradisional bambu entel. Dan Bu, saya mengambil sisi poin penting dari pembahasan sejarah tentang musik tradisional bambu entel. Tentunya ada sejarahnya dan tentunya ada dari mana asal nama bambu entel itu sendiri. Misalnya contohnya begini Bu, oh ini namanya ini diambil mungkin dari desa Kabupaten Kepulauan Talaut, contoh di desa Peret. Nah bambu entel ini namanya diambil dari desa mana? Apa memang khusus Kabupaten Talaut saja di Melongwane?
2: Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut atau di Tanah Poro Desa, kenapa dia disebut musik bambu entel? Karena orang Talaut bilang musik itu kan bambu itu karena dihentakkan. Jadi orang Talaut bilang yawana udah entel lah. Jadi disebut musik bambu entel karena musiknya itu bambunya itu dipakai, maksudnya dengan cara dihentakkan. Jadi sehingga dia disebut musik bambu entel.
1: Ya mungkin. Jadi seperti itu.
2: Iya.
1: Terus Bu, kalau jenis bambu entel ini apa semua jenis bambu atau bambu-bambu tertentu saja Bu?
2: Ya, kalau untuk bambunya itu orang Manado bilang itu bambu bulu nasi jaha. Jadi kalau bahasa Indonesia itu bambu talang. Jadi dibilang juga ada yang bilang kemarin bilang bambu air. Jadi ya.
1: Oke, baik, baik ya Bu, berbicara tentang musik tradisional bambu entel ini, terus apa bambu entel ini digunakan di acara-acara tertentu, seperti contohnya acara pernikahan, atau cuma hanya acara-acara adat saja?
2: Bambu entel itu tergantung yang
1: meminta.
2: Yang meminta. Jadi tapi kebanyakannya bambu entel itu biasa dipakai di gereja, pada umumnya di gereja. Kalau di Talaut dulu tahun 1990 itu semua dapat bantuan. Baru di zaman Ibu Bupati Sri, rata-rata di tiap sekolah ada. Tapi kalau sekarang tinggal di wilayah Kecamatan Geme, Kecamatan Beo, dengan Esang Selatan yang ada. Yang lain sudah tidak ada. Karena mungkin kalau di sana kan ada maestronya, jadi biasa kan dari desa itu kan bekerja sama dengan pihak maestro.
1: Oke, baik Bu, ada tidak kalau misalnya ada irama-irama tertentu seperti Ibu jelaskan tadi, misalnya do, mungkin ada irama-irama tertentu selain dari situ?
2: Kalau itu iramanya, dia kan pakai ada yang kontrabas juga dari dia. Jadi dia do mi sol do re la sol do. Kalau enggak salah seperti itu penjelasan dari maestro ya. Kalau kami bidangkan hanya pendampingan, jadi sekedar itu untuk cara permainannya. Itu kan kadang tergantung pihak maestronya menyiapkan bambunya itu kan musik bambu entel itu. Jadi dia rangkai itu ada kan do la si do, re fa la do mi sol do. Jadi kalau kami itu kan hanya lihat kan mereka jelaskan pas saat. Jadi ibu kamu pegang ini, nadanya do mi sol waktu. Maksudnya begitu kan contohnya. Jadi waktu kami pentas ke sana, dia kan cuma bawa 3 akor. Jadi di situ do mi sol do, re la re fa sol do. Jadi cuma baru kontrabas. Jadi cuma itu yang dibawa karena kan terbatas juga ya. Jadi maestro hanya menyiapkan yang seadanya untuk kebutuhan lagu mereka bawa. Jadi ibu hanya bawa yang
1: kebutuhan lagu tertentu.
2: Iya. Iya, sebenarnya hari ini maestro juga mau datang tapi karena ada
1: halangan
2: ya. Karena Bapak Mevi Boset kurang sehat, baru Bapak Dimas Markus Liroga lagi keluar kota. Jadi benarnya sudah dihubungi, maksudnya supaya lebih itu kan kalau pertanyaannya mengenai pembuatan kan mereka lebih itu. Tapi kalau untuk pembuatannya saya kan melihat sendiri. Jadi itu agak lama. Jadi untuk menjadi sebuah musik bambu enter itu butuh proses yang lama. Baru menebang, baru dia dihanyutkan di air laut itu ada 14 hari. Jadi dia sampai jadi utuh itu butuh waktu 3 bulan. Jadi kalau dia mau ada pesanannya 15 personil, berarti dia menghabiskan waktu 4 bulan baru jadi musik bambu entel. Ya.
1: Oke. Okay. Baik ya buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bada Punya Depredia yang bisa menjengkau siaran kami di 101,2 FM dan juga RRI Digital dan juga teman-teman sahabat budaya yang saat ini lagi Zoom ya, yaitu ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna. Dan saat ini sudah di 24 menit lepas dari pukul 13.00, tentunya Angel akan memberikan kesempatan ya kepada teman-teman kita, sahabat budaya yang ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna. Dan nanti Bu, teman-teman akan bertanya langsung kepada Ibu seputaran tentang topik yang kita bahas di siang hari ini, yaitu seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita ke Gorontalo dulu. Sudah tersambung Gorontalo?
3: Iya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Gorontalo dengan siapa?
3: Iya, selamat siang. Wow Angel dengan Ti Anjayayan. Halo.
1: Halo, Gorontalo.
3: Iya, bisa mendengarkan suara saya?
1: Halo.
3: Halo.
1: Mic-nya mute Gorontalo kalau tidak salah.
3: Halo. Halo, selamat siang.
1: Sudah tersambung Kak Indah, Pro 4 Gorontalo.
3: Halo.
1: Halo, Pro 4 Gorontalo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Bisa mendengarkan suara saya, Wow Angel?
1: Bisa lah, Kak Imran ini, Kang.
3: Ini Ti Anjay, ya.
1: Oh, Ti Anjay, salah dah.
3: Jojo.
1: Apa kabar Kakak, sehat di Gorontalo, panas apa hujan?
3: Panas sekali ini di Gorontalo, so masuk 4 bulan ini torang musim kemarau di Gorontalo.
1: Okay, tetap semangat. Kak, mungkin ada pertanyaan kepada Ibu Narasumber kita di siang hari ini seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut, Kak. Silakan pertanyaannya, Kak.
3: Okay, baik. Yang pertama salam kenal dulu untuk Narasumber di siang hari ini ya, luar biasa untuk RRI Talaut yang sudah mengangkat musik tradisional ini. Tentunya kita sudah bisa mengenal apa itu alat musik tradisional yang namanya bambu entel. Nah, kalau orang di Gorontalo juga bau Angel itu ada namanya polo palo. Alat musik polo palo ini adalah alat musik juga yang sama terbuat dari bambu. Itu digunakan sebagai pengiring tarian. Kemudian juga biasanya digunakan pada perayaan adat, budaya maupun festival seni ya. Dan fungsi historisnya juga ini sama seperti dari bambu entel tadi yang disampaikan oleh narasumber, katanya sebagai sumber informasi ya. Kalau untuk polo-palo ini dipakai petani sebagai tanda peringatan ataupun alat pengusir hama dan hewan liar. seperti burung ataupun hewan buas yang merusak tanaman padi di ladang ataupun di sawah. Saya jadi tertarik ingin bertanya ke narasumber di siang ini, apakah fungsi utama dari musik bambu entel ini lebih kepada alat komunikasi atau apa ini, narasumber? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada upaya digitalisasi ataupun modernisasi terhadap bambu entel ini? Iya, itu saja. Wow Angel.
1: Cukup dua ya, Kak?
3: Oke.
1: Oke. Baik, kepada Ibu narasumber mungkin bisa menjawab pertanyaan yang pertama.
2: Dan saat ini kami akan jelaskan dan akan menjawab. Maksudnya ini yang fungsi yang sekarang atau fungsi yang dahulu?
1: Kalau yang sekarang dan dahulu.
2: Kalau yang dahulu, dia kan digunakan sebagai tanda perang atau tanda ada bahaya. Tapi kalau sekarang musik bambu entel itu lebih ke religius. Karena musik bambu entel digunakan untuk mengiring, sebagai pengiring musik gerejawi. Contoh di gereja Sasanggelobeo, di gereja di Taturan sudah ada sekarang, baru di Laluhe, di Kecamatan Geme ada 4 gereja, dan di Desa Tule, baru Desa Bitunuris juga sekarang sudah berupaya. Jadi kalau di Talaut sekarang musik bambu entel itu dia fokus ke arah religius. Kemudian di acara adat, tapi yang fungsi utamanya sekarang di gereja, jadi dipakai untuk alat gerejawi, berarti dia masuk di religius. Karena di warisan budaya tak benda, dia fungsinya mengarah ke arah religius yang waktu sekarang ditetapkan. Sama-sama dengan alat musik dari Gorontalo sih, tapi masih ada ditunda kayaknya karena masih ada kekurangan. Mungkin masih maju di termin 3 ini. Yang warisan budaya untuk Gorontalo. Jadi untuk Gorontalo juga semangat yang sama baru membangun warisan budaya tak benda. Untuk secara digital ya. Jadi sekarang Dinas Pariwisata sudah berupaya untuk mengembangkan secara digital. Karena kami di sini juga kekurangan dana, kekurangan alat, tapi kan semuanya kami sudah buat diabadikan lewat video, dan video itu kami sudah publikasikan lewat penetapan warisan budaya. Itu juga sudah sampai di ranah internasional. Tapi kalau di sini kami kan belum publish ya, karena kan hanya di bidang kebudayaan provinsi. Jadi yang berhak mau publish itu kami kan harus juga ada izin. Belum berani publish karena kan belum ada pengakuan secara hukum, masih sementara diajukan ini. Jadi kami belum bisa secara detail dan. Tapi untuk dokumentasi digital sudah ada, sudah terekam jejak di Kementerian Kebudayaan. Untuk Talaut juga sudah ada, kami abadikan di Facebook Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baru lewat YouTube. Tapi karena admin kami sudah pindah, jadi untuk sekarang iya. Jadi mencari orang yang baru mau melangsungkan pengabdian di daerah digital di bidang kebudayaan. Karena kami tentunya kurang tenaga juga di bidang kebudayaan. Jadi tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kami mengabdikan semua tentang karya-karya budaya Kabupaten Kepulauan Talaut lewat digitalisasi yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mungkin itu ya, kalau masih kurang nanti ditanggapi juga. Terima kasih.
1: Bagaimana dari Gorontalo? Apa sudah cukup, Kak?
3: Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ini izin Wow Angel ya. Saya lagi pegang ini alat musik polo-palo.
1: Coba saya lihat.
3: Iya, ini alat musik polo-palo. Iya, benar. Iya, barangkali Suaranya seperti itu ya, narasumber ya.
2: Di nyaring punya talaut, Pak. Karena kan saya pernah lihat langsung. Karena kan saya bidang kebudayaan, jadi bisa tahu lebih nyaring musik bambu entel, Pak. Karena sudah dicoba.
3: Baik. Iya, cukup Wow Angel, terima kasih.
1: Baik, makasih dari Pro 4 Gorontalo. Dari Gorontalo kita beralih ke tahun ya dengan
0: ya, halo.
1: Ibu siapa atau Nona siapa? Selamat siang dari Tahuna.
0: Baik, selamat siang.
1: Siang dengan
0: Sumiati.
1: Ibu atau Nona? Dengan siapa?
0: Dengan ibu.
1: Ibu siapa dong?
0: Sumiati. Mamoko.
1: Baik, silakan Bu mau bertanya apa kepada narasumber kita seputaran tentang musik tradisional bambu entel.
0: Baik. Kalau di Sangihe ada musik bambu ya. Nah, kalau di Talaut ada musik bambu entel. Yang jadi penasaran di sini Bu narasumber, saya ingin tahu apakah dalam setiap memainkan musik bambu entel ini dibutuhkan berapa orang ataupun sebanyak apa ini musik bambu entel ini diperlukan sehingga bisa menghasilkan satu musik atau sebagai pengiring dalam satu lagu.
2: Terima kasih. Untuk personilnya lebih banyak orang lebih bagus, Bu. Jadi kalau dia 15 orang, dia juga tergantung bambu alias bulu, Kang. Jadi kalau lebih banyak orang, suaranya lebih keras. Jadi kalau di ruang terbuka, kalau dia maksimal itu biasanya 40 orang. Jadi kalau 40 orang itu di aula terbuka itu suaranya besar. Jadi kalau untuk 15 orang itu sudah bisa, Pak, Ibu. Tergantung musik bambunya, alatnya yang digunakan. Jadi kalau dia pakai bassnya bulunya bambunya sedang, jadi suara yang keluar kurang maksimal. Tapi kan maestro sudah pengalaman, jadi sudah tahu di mana dia mau menggunakan alat musik bambu itu. Kan mereka sudah tahu. Jadi kalau untuk yang maksimalnya itu 30 sampai 40 orang, Ibu.
0: Baik. Yang dikatakan maestro-maestro. Nah, berarti pemainnya ini sudah tua atau ada dari anak muda?
2: Kalau maestro itu, Bu, yang sekarang Bapak Mephiboset itu sudah 82 tahun. Yang satu 63 tahun. Orang tua mereka itu sudah 90 tahun.
0: Nah, jadi berarti belum ada regenerasi, Bu, ya, untuk pemain-pemainnya ini atau seperti apa?
2: Oh, kalau untuk generasi sudah ada, Bu. Jadi yang anak dari maestro itu kan sudah dilatih juga. Jadi keluarganya itu mereka sudah diwariskan, Bu. Jadi itu untuk kalau Ibu mau ke Talaut bisa dijumpai di Desa Taturan. Kemudian di Kecamatan Sambuara, yang mereka berdua itu sudah mengajarkan. Dan kalau di sini di Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau di Geme itu kan sudah ada mulok. Karena saya turun langsung, jadi mereka sudah mengajarkan. Yang Bapak Mephiboset, yang biasa dipanggil Opak Pasitaa itu, meskipun di mulok itu tidak ada rangkaian pelajaran, tapi Opak ini sudah mengenalkan. Biasa di kelas 4, kelas 5 itu di SDG, karena saya turun langsung, kami dari bidang kebudayaan, jadi Opa sudah melatih. Jadi sudah melatih bagaimana cara membuat, memainkan. Jadi di Desa Taturan, pokoknya di Kecamatan Geme dengan Kecamatan Esang Selatan, itu ada, Bu. Yang di sini juga sudah diperkenalkan, karena kan waktu Bupati Ibu Sri, rata-rata di 142 desa kan dapat bantuan musik bambu entel. Jadi semua anak-anak di Talaut kenal dan sudah pernah mengikuti lomba. Bahkan lomba itu sudah sampai di provinsi.
0: Baik. Terima kasih, Bu.
1: Iya, makasih dari Tahuna. Cukup ya?
0: Siap.
1: Cukup. Baik, terakhir kita beralih ke Manado. Kalau tidak salah ini dengan Kak Stanley. Halo, selamat siang, Pro 4 Manado.
4: Selamat siang.
1: Siang.
4: Wola Angel.
1: Siang, betul. Kak, apa kabar di Manado? Ujang atau padas ini?
4: Tunggu bertanya dulu, kalau Sangir kan panggil Wawu, kalau Talaut Wola tuh?
1: Iya, benar.
4: Wola Angel. Ah, Wola Angel, terima kasih atas kesempatan. Torang pe topik ini tentang apa kok musik bambu ya?
1: Iya, musik tradisional bambu Entel.
4: Entel. Mungkin kalau boleh torang tahu ini Ibu torang pe narasumber Ibu siapa kok teh? Ibu penama Ruliat. Angel. Ibu penama
1: Ruliat.
4: Rulianti.
1: Ya.
4: Ibu, nah ini mungkin di tiap-tiap daerah kan ada musik bambu.
1: Iya.
4: Yang membedakan dari musik bambu Entel dengan musik bambu yang ada di Minahasa itu apa? Yang khas sekali. Apakah dari apa kualitas bambu itu, jenis bambu apa yang di yang torang pergunakan?
2: Oh, kalau di Talaut itu, kalau musik bambu kan biasanya kan memakai bambu Cina kan, bulu Cina orang Manado. Bulu
4: Cina,
2: kan,
4: iya.
2: Rata-rata kan Sulawesi Utara kan pakai itu.
4: Iya.
2: Tapi kalau di Talaut ini orang pakai kan, pakai orang Manado bilang kan bulu nasi jaha. Jadi
4: bulu
2: kan
4: tui,
2: beda.
4: Bulu iya. Tui.
2: Iya.
4: Ah, bulu nasi jaha, iya.
2: Iya. Jadi kan orang kan heran. Pas kami tampil di Balai Bahasa kan tanggal 1 Juli. Jadi mereka heran, apa beda musik bambu di Talaut ini dengan musik bambu yang ada di Minahasa. Jadi nah, jadi Bapak Kepala Balai pikir musik bambu yang torang dari Talaut itu pakai itu bambu pagar ya. Padahal kita bilang beda. Jadi torang itu di Talaut orang pakai bulu nasi jaha. Jadi di bahasa Indonesia bambu talang.
4: Bambu talang.
2: Jadi beda kan untuk permainan. Kalau musik bambu pada umumnya kan pakai ditiupkan, tapi kan kalau ditalautkan
4: dihentak
2: ya. Nah. Jadi orang mana bilang?
4: Orang Manado bilang setada.
2: Oh, mereka setada. Jadi
4: setada ada wajib nih kan?
2: Tada toh. Nah.
4: Jadi tanda-tanda di tanah, tak?
2: Toh? Iya. Tanda-tanda begini. Di lantai.
4: Di lantai, ah, di tanah atau di lantai. Ah. Terus ketika di tanah, bunyi yang dihasilkan itu bunyi-bunyi apa itu, Ibu?
2: Yang keluar.
4: Ada keluar nada
2: solis
4: do.
2: Ah. Re, mi, fa, sol, la, si, do.
4: Jadi untuk kombinasi sol, mi, sa, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do harus ada berapa bambu kan?
2: Tiga, Pak.
4: Tiga?
2: Iya, kan satu begini kan dia dirangkai jadi tiga, ada yang empat. Jadi kan semua kan tinggal permintaan, iya. Kalau Bapak mau minta ini kan nanti kan pihak maestro kan mereka buat.
4: Jadi kayak nada do, mi, sol, jadi cuma tiga nada ya?
2: Iya.
4: Ya, begitu. Terus kualitas dari bambu itu sendiri kan kalau mau dipikir-pikir itu tipis kan, namanya bambu nasi jaha kan. Nah, apa tidak apa pemilihan bahan bambu itu harus yang agak muda atau yang tua?
2: Yang tua yang pastinya kan. Tapi ini kalau Bapak mau ke Talaut bisa dilihat.
1: Sudah pernah ke Talaut?
2: Oh,
4: supernale.
2: Kita laut musik bambu yang orang bawa ke Balai Bahasa itu usianya sudah 15 tahun, Pak.
4: Jadi
2: ketiga kali bupati dia masih utuh, cuma tempat sandarannya itu yang lapuk.
4: Nah.
2: Kalau musik bambu yang ditiupkan tidak bisa tahan sampai tahun, tapi kan kalau Talaut punya sudah teruji, sudah 15 tahun, ada buktinya di sanggar di Deo yang punya Bapak Yansen Maisurin itu sudah 15 tahun, ada yang satunya 17 tahun. Kalau di Bawang Baru itu kalau nyala salah 17 tahun. Tapi sudah karena kepseknya kan pelatih sudah pensiun, jadi pensiun juga Bambu Entel. Tapi kan masih ada.
4: Nah, ada. Ibu, kalau boleh tahu ini bagaimana proses pembuatan alat musik Bambu Entel ini? DP proses.
2: Proses pembuatan kan pertama kecepu, jadi tebang dulu kan bambu, kemudian kan dibersihkan.
4: Apa dari perlu dicelup-celupkan di
0: air? Di air.
4: Ada sejenis larutan yang bisa membuat bambu tersebut bisa jadi lebih nyaring atau tidak?
2: Ada Pak.
4: Atau perlu diraho-raho di api atau bagaimana ya, itu?
2: Kalau raho-raho di api itu pambut, Pak.
4: Semua isi nasi, semua nasi.
2: Dan nasi jahat. Jadi, Bapak, maksudnya untuk bambu entel ini memang prosesnya agak lama. Jadi butuh
0: menjadi.
2: Ya, jadi anggaplah lima bulan sampai finish kan, sampai di set. Jadi tidak memakai bahan kimia. Jadi cuma kan dilarutkan di air laut.
4: Air laut.
2: 14 hari. Kemudian kemudian dibawa ke air sungai 3 hari. Kemudian dikeringkan. Habis itu dipotong, baru dipotong sesuai akor. Setelah itu kan serta mereka sudah ikat berdasarkan akor, baru disetem menggunakan organ atau gitar.
4: Nah, Ibu.
0: Terakhir,
4: apakah setiap ukuran bambu itu memiliki nada yang berbeda?
2: Iya Pak, kan kalau yang kecil kan kalau bas kan tidak mungkin pakai yang kecil, kan otomatis kan pakai bambu yang besar. Kalau untuk panjang, dia musiknya itu kan tinggal maestro yang peka kan, kalau kita kan hanya itu kan
0: menjelaskan.
2: Tapi kan semua kan isinya kan dari maestro, kan dia kan pembuat. Jadi isinya kan saya hanya melihat, tapi kadang dia nggak sampai 1 meter. Kalau bassnya kan biasa cuma 60 cm. Nah, orang bawa ke Manado 60 cm, tapi untuk diameternya sudah lupa, nggak sempat ukur. Jadi dia kan dari kecil sampai besar, sedang, besar. Jadi ada yang besar sekali.
4: Jadi
2: lagi kan kalau nasi jahat mau isi yang besar kan yang mau kulit.
4: Oke, terima kasih atas jawabannya ini Ibu narasumber.
2: Ya,
4: silakan kembali ke Angel.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Stanley, ditunggu di telepon. Baik. Buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital dan juga teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Panado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuda. Karena ingat waktu kita juga terbatas, sudah di 45 menit lepas dari pukul 13.00. Tentunya ada dua pertanyaan terakhir, Bu. Pesan khusus anak muda Talaut seputaran tentang musik tradisional bambu entel itu seperti apa, Bu?
2: Pesan kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, kami mengharapkan agar generasi ini mau belajar, mau melestarikan, peduli tentang kesenian musik bambu entel. Jika kita tidak peduli sebagai seorang muda, pasti warisan budaya kita akan punah. Berhubung warisan budaya tak benda, musik bambu entel sudah ditetapkan. Jadi kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menghimbau, mari kita semua anak Prodesa agar kita mau melestarikan dengan cara kita belajar, mencari tahu dan menimbangkan musik bambu entel. Itu saja, terima kasih.
0: Baik. Closing statement dari apa yang kita bahas dari tadi pagi sampai teman-teman ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuda, itu mungkin Ibu lihat dari sudut pandang seperti apa dari topik yang kita bahas di siang hari ini?
2: Jadi saya melihat dari sisi kebudayaan ya, sebagai pemerhati kebudayaan yang kita tahu, Dan saya juga sebagai salah satu tim ahli satu-satunya di Talaut, tim ahli cagar budaya. Jadi saya sebagai seorang pemerhati, sebenarnya saya ini bukan latar belakang orang budaya atau sarjana yang lain. Saya ini sarjana farmasi. Tapi ketika saya ditempatkan di kebudayaan, saya pertama ikut pelatihan itu, saya itu maksudnya saya merasa terpanggil. Soalnya kebudayaan di Talaut itu masih minim. Jadi dengan keadaan dari melihat sisi itu, saya maksudnya dengan cara apapun mau bangkit, maksudnya kenapa di kabupaten kota lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Jadi dari situ saya berusaha untuk mengupdate pendidikan saya, keahlian saya, agar saya bisa membantu atau mengembangkan warisan budaya Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi maksudnya banyak hal yang menjadi motivasi saya ketika saya ditempatkan di situ. Jadi dengan adanya musik bambu MCL ini juga, pertama ketika mau menetapkan banyak halangan ya. Jadi dengan maksudnya semangat, dan kita juga kan merasa anak Talaut. Kalau bukan kita, kalau bukan orang anak Talaut, apalagi mau lihat orang taroda kan. Jadi mari jot orang sama-sama. Jadi pokoknya bacari tahu, biarpun kita nyanda sejalan dengan kita pendidikan, tapi kan kita berusaha sampai bisa membawa Talaut meraih warisan budaya tak benda, meraih sertifikat. Jadi bukan cuma gampang mau bilang, oh ini gampang sekali kok ada dapat, padahal kan penuh perjuangan. Jadi kita pe teman-teman juga biar nyanda itu ketika selalu kasih semangat. Jadi dengan harapan mari orang semua warga Puro bisa aku bantu, maksudnya jika orang kebudayaan ada meminta data tentang asal usul bagi suku adat atau siapapun untuk tentang budaya, mari kita sama-sama dukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar orang kebudayaan itu berkembang. Biarpun sekarang kan so zaman modern digital, tapi kan orang harus semangat membangun Kabupaten Kepulauan Talaut dan mengembangkan budaya yang ada di Tanah Purwodadi. Terima kasih.
1: Baik. Buat para pendengar pecinta Pro 1 RRI Talaut di mana pun ada berada, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita untuk program Magota Bacarita siaran berjaringan Korwil 5 untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 tentunya berakhir sudah sampai di sini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuna. Dan paling istimewa terlebih khusus kami dari RRI Talaut dan juga teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita, yaitu dari bidang kebudayaan Ibu Rulianti Lahihan SSI selaku Kasih Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah. Tentunya kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, dan nantikan di pukul 14 kita akan bergabung bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Siang. Akhirnya selamat siang, sukses dan semangat selalu.
5: Sekian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
6: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
7: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
8: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
9: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
10: dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50 orang.
2: Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi 28 titik ini untuk Kabupaten Sangihe.
2: 13 garis miring FDIPAN penetapan tersangka.
3: Inilah Warta Berita kami 1 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi

0: momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara kepada RRI, Rabu 30 September 2026. Ia berharap pemahaman, penghayatan, dan pendalaman nilai-nilai Pancasila terus diperkuat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional, tetapi juga benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
1: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain.
0: Di sisi lain, salah satu generasi muda Ungke Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, menyampaikan di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi hal yang penting.
2: Pancasila tentunya menjadi kompas bagi kita, anak-anak muda Sangihe, di mana dalam sila-sila tersebut, contohnya sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan tentunya dari situ kita dapat melihat bahwa di tengah keberagaman suku budaya yang ada di daerah kita, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, harus memiliki rasa saling tegak rasa, dan tentunya ketika kita memaknai makna Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
0: Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dalam momentum tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong, menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, serta membantu sesama merupakan bagian dari pengalaman nilai Pancasila. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pemda Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di rangkai apel kerja.
4: Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Jajaran pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 dirangkai dengan apel kerja bulan Oktober. Momentum ini merupakan agenda penting untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bukan sekedar seremonial. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Bupati Michael Tungari dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban bagi jajaran ASN. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus juga terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh kita maknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan pengabdian kita. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam setiap upacara.
5: Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang adanya rongrongan hingga para pahlawan gugur dan saatnya bangkit mempertahankan Pancasila. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Sangihe diikuti TNI Polri dan seluruh ASN dirangkai penyerahan SK Pensiun, SK P3K dan pemberian hadiah atas prestasi yang telah ditorekan oleh pimpinan wilayah kelurahan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi berbagai pengaruh dari luar yang masuk melalui perkembangan teknologi dan arus informasi.
6: Pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke daerah kita, saya menyadari betul bahwa Pancasila menjadi benteng bagi kita anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi berbagai pengaruh dari luar yang masuk melalui perkembangan teknologi dan arus informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi generasi muda untuk tetap mempertahankan identitas serta budaya lokal tanpa menutup diri terhadap kemajuan zaman.
6: Ya, tentunya kita sebagai anak muda, apalagi di perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya kita banyak sekali menghadapi menghadapi tantangan-tantangan realitas di kehidupan. Akan tetapi kita sebagai anak muda tentunya bagaimana tetap menjaga identitas budaya lokal daerah kita juga ya. Ini di Pancasila juga itu kan ada 5 sila yang mulai dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Andika Putra Gahansa, Ikatan Ungke Momo Sangihe 2026 mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila dapat menjadi penunjuk arah bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta melestarikan budaya daerah.
6: Saya pikir kelima sila ini sudah menjadi kompas atau sudah menjadi penunjuk arah bagi kita generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjaga makna Pancasila itu seperti apa. Dan tentunya anak-anak muda sekarang di Sangihe ini banyak sekali mendapatkan tantangan juga ya dari luar. Tentunya di era globalisasi ini, era digitalisasi, banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke daerah kita. Saya menyadari betul bahwa Pancasila menjadi benteng bagi kita anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan era digital secara bijak dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta menjaga identitas budaya lokal sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sangihe. Dipoldi Perkasa melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga berperan penting menanamkan nilai Pancasila sejak dini, terutama di tengah pengaruh globalisasi dan digitalisasi.
9: Ketika kita mengejawantakan mulai dari sila pertama sampai sila kelima, itu sangat penting bagi kita.
10: Nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar dihafalkan melalui pendidikan formal. Ketua Jejaring Pasca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, menyebutkan keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter Pancasila. Pancasila memiliki nilai penting sebagai kohesi atau pemersatu masyarakat. Menurutnya, pengamalan nilai Pancasila perlu dilakukan mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Marsley menilai penerapan Pancasila bukan hanya tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan. Pendidikan karakter juga perlu diperkuat melalui keteladanan orang tua dan lingkungan keluarga.
9: Saya berkewajiban untuk mengingatkan bagi kita sekalian seluruh komponen anak bangsa yang ada di kabupaten. Nah, bahwa ini Pancasila sangat penting sebagai kohesi atau pemersatu. Di sana kan ada nilai-nilai yang terkandung, yang termuat, yang memiliki makna yang cukup kuat. Ketika kita mengejawantakan mulai dari sila pertama sampai sila kelima, itu sangat penting bagi kita.
10: Marslem juga menyoroti pengaruh globalisasi dan digitalisasi terhadap kehidupan anak. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak perlu dihindari, tetapi harus diimbangi penguatan nilai Pancasila. Ia menyebutkan posisi Sangihe di kawasan Pasifik dan kedekatannya dengan negara tetangga menjadi tantangan tersendiri. Penguatan nilai Pancasila dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap bangsa dan negaranya. Marslem menegaskan kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara, tetapi juga keyakinan masyarakat terhadap nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Ia meyakini Pancasila tetap memiliki peran penting dalam pembersatu masyarakat di tengah keberagaman. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Masyarakat dapat menyampaikan perubahan data melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
11: Kami nggak bisa pastikan bahwa desil itu akan berubah. Yang bisa kami pastikan, kami akan memutakhirkan datanya.
12: Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilakukan melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wahyu Aprilianto, mengatakan masyarakat dapat melaporkan data yang tidak sesuai untuk kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan aparat kampung untuk melakukan verifikasi sebelum data tersebut disampaikan kepada pihak terkait.
11: Kami nggak bisa pastikan bahwa desil itu akan berubah. Yang bisa kami pastikan, kami akan memutakhirkan datanya. Kan desil itu ditentukan sama data DTSN ya. ya gitu. Setelah data ini kami memutarkan harusnya gitu. Kan emang tetap akan harus terbagi menjadi 10 kelompok ya. Tapi kami nggak bisa memastikan setelah dimutarkan akan turun seperti itu. Tapi untuk data desil itu sendiri, dia biasanya di misalnya yang kita cek sekarang dia desil 5 misalnya. Itu nanti akan bisa berubah desilnya karena untuk data DTSN kan ini berkala kayak gitu update. Biasanya itu 3 bulan sekali.
12: Ia menjelaskan, desil ditentukan berdasarkan data yang menjadi dasar pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemutahiran data tidak serta-merta menjamin perubahan ke desil tertentu. Pemutahiran dilakukan setiap 3 bulan sehingga perubahan data pada satu periode menjadi bahan dalam pembaruan pada periode berikutnya. Alfa Mauri melaporkan.
3: Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman.
13: Dinas pendidikan tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang paling utama kalau di satuan pendidikan ada orang tua.
12: Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jauh Adrian mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah.
13: Dinas pendidikan tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang paling utama kalau di satuan pendidikan ada orang tua lewat komite, kemudian pemerintah kampung, kecamatan, sampai pada pemerintah kabupaten. Jadi saat ini kan kita terbantu juga dengan perkembangan yang ada lewat program strategi digitalisasi pembelajaran. Nah, di sana yang diutamakan adalah kemampuan kita untuk mengelola, mengatur, dan bisa memahami, bisa mempraktikkan cara penggunaan digitalisasi khususnya di pelajaran.
12: Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia menyatakan, perkembangan teknologi melalui digitalisasi pembelajaran juga perlu dimanfaatkan secara tepat oleh satuan pendidikan. Alfa Mauri melaporkan.
3: BPS siapkan tahapan pengolahan data usai pendataan sensus ekonomi 2026.
14: Dengan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, maka data yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa proses selanjutnya sebelum akhirnya dapat dirilis.
0: Setelah pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 selesai, data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan melalui sejumlah tahapan sebelumnya akhirnya dirilis dan dipublikasikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, menyikapi tahapan akhir pendataan sensus ekonomi 2026. Ia menjelaskan, tahapan tersebut diawali dengan pengecekan dan pemeriksaan data untuk memastikan seluruh informasi yang diperoleh dari lapangan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pendataan.
14: Dengan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, maka data yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa proses selanjutnya sebelum akhirnya dapat dirilis, dipublish dalam bentuk publikasi.
0: Selanjutnya, data akan melalui proses validasi untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi sebelum memasuki tahapan pengelolaan data. Setelah proses validasi selesai, data akan diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan data yang terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai informasi statistik. Jumal Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelesaikan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang telah diperpanjang hingga 30 September 2026.
14: Kami memiliki tanggung jawab terkait dengan data agregat dan kami tidak memiliki kewenangan untuk rilis data individu.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelesaikan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang telah diperpanjang hingga 30 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, mengatakan perpanjangan waktu tersebut merupakan tindak lanjut arahan BPS RI dan BPS Provinsi untuk memastikan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, setelah seluruh proses pendataan lapangan selesai, masyarakat nantinya akan menanti hasil pengolahan data yang akan dipublikasi oleh BPS.
14: Sesuai dengan arahan dari BPS RI, dan BPS Provinsi bahwa pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2026. Sehingga pada 30 September 2026 adalah penyelesaian untuk pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
7: Eko menjelaskan hasil sensus ekonomi 2026 yang dipublikasi BPS nantinya berupa data agregat. BPS memiliki kewenangan untuk menyajikan gambaran kondisi ekonomi secara keseluruhan, bukan merilis data individu pelaku usaha. Data yang akan disajikan antara lain karakteristik ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe, struktur ekonomi, sektor-sektor unggulan atau leading sektor, serta jumlah agregat usaha yang terdapat di daerah tersebut.
14: Data hasil sensus ekonomi 2026 ini nanti yang akan dipublish oleh BPS adalah data agregat. Kami memiliki tanggung jawab terkait dengan data agregat dan kami tidak memiliki kewenangan untuk rilis data individu. Kemudian data-data yang dirilis yang pertama terkait dengan karakteristik ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian melihat sektor yang menjadi sektor-sektor unggulan atau leading sektor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk dengan jumlah agregat usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan struktur kegiatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan sekedar deretan sila yang kita hafal di bangku sekolah. Ia adalah warisan nilai leluhur yang seharusnya kita hidupkan dalam tindakan nyata, dalam cara kita bersikap, berperilaku, dan memperlakukan sesama. Seringkali kita hafal 5 sila Pancasila, tetapi lupa menghidupkannya dalam perilaku sehari-hari. Padahal leluhur kita mewariskan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Semua itu terangkum dalam Pancasila. Saat kita saling membantu tanpa diminta, saat kita memilih jujur meski tak dilihat, disitulah Pancasila hidup dalam diri kita. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dari budaya bangsa, dari petua-petua bijak leluhur kita. Menghidupkan Pancasila artinya kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang menghormati perbedaan, menjunjung keadilan, dan memuliakan kemanusiaan. Maka jangan biarkan Pancasila hanya tinggal di buku, tapi hiduplah dengannya setiap hari. Menghafal Pancasila itu penting, tapi menjadikannya panduan hidup jauh lebih bermakna. Mari kita wujudkan nilai ketuhanan dengan toleransi, nilai kemanusiaan dengan empati, nilai persatuan dengan menghargai perbedaan, nilai kerakyatan dengan musyawarah, dan nilai keadilan dengan sikap adil kepada siapapun.

0: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut di hari ini, edisi siar Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Kita langsung saja dengan penelpon yang pertama. Kita sapa, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Secara umum,
2: halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan
2: Mama Opore.
0: Baik, silakan Mama Opore.
2: Wau, dipilih lagu Kisah Kasih di Sekolah.
0: Lagu Kisah Kasih di Sekolah, ini siapa yang menyanyi Mama Opore?
2: Selupa lagi kalau saya.
0: Oke, yang penting Kisah Kasih di Sekolah versi dangdut ya.
2: Pernah minta lagi tuh.
0: Oh, baik. Saya kirim.
2: Kirim pertama buat Wau yang bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Dan lagu ini buat teman saya Maiki di Bahembang dengan Arawinda di Morongi. Lanjut buat Mbak Nisa, Mbak David, Mbak Iti, baru Mbak Riswat, Wawu Nopa, Mbak Wawu, baru Papa Ari, ada Ungke, ada Ucup, ada Papa Udo, Papa Pandi, Opa Bilgis. Terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opo Rey di Malang. Kita terima penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Baik, Pro Dangdut dengan
3: Wawu Miss Dibira.
0: Wawu Miss Dibira. Baik, silakan Wawu Miss.
3: Termiskin di dunia.
0: Ah, kirim buat siapa?
3: Orang Umi lagi tugas, selamat bertugas. Selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Terus mau kirim yang selewat tadi ada Mama Opore dan terakhir pertemu Jo, terapi penggemar pencinta acara perdana di mana saja ada. Salam manis, salam kebersahabatan selalu banyak lewat saudara.
0: Baik.
3: Ya.
0: Terima kasih. Sore juga, siang menjelang sore. Kita kembali lanjut dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang, silakan duduk.
4: Sudah jelas, aku mau lewat nyendap ada kopi.
0: Cuma ada air putih ini. Baik, Cup, silakan.
5: Sudah ada baru, no.
0: Belum ada ini, belum dapat EDP.
5: Nanti besok baru nuh telang ewe.
0: Angan-angan dulu ini ya.
5: Iyo, sopir so di tahu nah.
0: Dia baru nuh masih di Pak Ucup.
5: Berarti besok nanti.
0: Baik, Cup, silakan.
5: Itu lagu tujuh purnama, Jo.
0: Tujuh purnama. Kirim
5: Cup. Tujuh purnama dari Loyla Drakir.
0: Kirim.
5: Mau salam Jo, pertama buat Rope Wawumi yang lagi tugas, selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus sampai akhir penyiaran, selalu diberkati bersama keluarga, harapan sehat-sehat Jo.
0: Baik, makasih.
5: Lanjut yang barusan turun, Wawumi sih.
0: Iya, baru.
5: Wawumi sih deng siapa?
0: Mama Opore.
5: Mama Opore. Oh, Mama Opore, oh Wawu Miss, Mama Opore, Mama Opore Suat, terus Made Afik, ada Mama Faisan, Mama Nadil, Mama Ungke, Nisa di Morongi, Wawu Winda, ada siapa, Mama Iti, ada Terampe, Opa Bilkis, apa kabar? Ada Marcel di Tona deng Kak Cici, terus ada Putra Makassar, ada Trompe Mawawu di KB2 bersama keluarga, Oma Aca, ada Papa Jamper, Mama Putra Jalan Mangan itu, Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Trompe Mayo, ada Kak Nova deng sama-sama aja. Oh, ada Boy katu eh. Boy apa kabar ini? Boy ada masuk kemarin?
0: Kemarin
5: atau ikubong, itu Boy. Ada batu.
0: Ada kemarin. Ada di DP daftar nama. Tertera Boy.
5: Oh, dan Boy. Pagi itu Joy, Bu. Makasih. Bye. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Baik, ini berganti-ganti ini ya. Satu selesai, ganti satu lagi. Kita terima telepon sebelum saya dengar, kita putarkan lagu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bro Dangdut dengan
1: oh, Umi, antrian kan,
0: oh,
1: padat
0: ya. Maaf, ya, yo. Memang ini tutup satu, satu ganti. Pokoknya tangan capek, ini bergerak terus.
1: Dari, dari telepon biasa.
0: Merbiar cuma.
1: Pak Umi, DP lagu. Dari Persik, Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Oke.
1: Kirim job pertama-tama buat Pak Umi, selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Barusan ada Ucup, ada Wau Miss. Ada Mama Upok Rey, Mama Iti, Bapak Pandi, Pak Udo, Mak Wawu, Mak Aca. Ada Mak Nadil, Mak Faizan, Mak Ungke. Ada Kak Winda bersama Pak Guntur. Ada Boy dan semua-semua. Dengar pencinta Prodandut di mana saja berada. Salam sehat, salam mumpak persahabatan selalu.
0: Siap.
1: Tujuh Wawu Umi, makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tahan dulu ya. Tahan dulu yang mau gabung. Anda bisa gabung kembali setelah kita dengarkan dua lagu. Ada Kisah Kasih di Sekolah, Vita Alvia Request Mama Operay. Dan dilanjutkan Amri Balu, Termiskin di Dunia, request lagu dari Wawu Miss.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar RRI, kita sapa kembali menelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, baik. Selamat sore juga, Boy.
1: DP lagu bekas pacar dari Hamdan ATT.
0: Baik, pikir ya.
1: Kita mungkin buat Wang Umi yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. DP lagu siap.
0: Di sini ada dari Imam S. Arifin hanya.
1: Oh, Hamdan ATT-nya ada dong?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada?
0: Imam S. Arifin saja ya.
1: Oke, dang. Dan tidak mau kedapat kirim satu persatu, tetap mendapat kirim salam dari Pak Boy selagi pendengar penggemar Pro Dangdut.
0: Baik.
1: Tidak terkecuali. Dan itu selamat sore.
0: Baik, terima kasih juga Boy. Kita ke telepon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam. Mairona.
2: Iya Mbak, iya betul.
0: Orang Medan. Bagaimana kabar Medan?
2: Wah, kalau kabar Medan ini sekarang hujan.
0: Hujan? Alhamdulillah sudah hujan. Kalau tahunnya belum sama sekali.
2: Tidak ada hujan.
0: Belum.

0: Pengharapan, tabah. Oh, ada. Mata.
1: Ada.
0: Iya. Silakan.
1: Kirimnya buat nama banyak Mbak Umi, banyak Mbak Umi, ada Mak Una, Mak Iti, ada Mak Wak, Mak Aca, ada Mbak Ria, ada Asri, ada Nopa, ada Boy, ada Winda, dan semua jalan Mbak para pecinta produk di sore ini, Mbak. Oke, banyak Mbak Umi, selamat tugas saya cinta, jaga kesehatan, biar saya kirim nanti hujannya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Mairona. Baik, penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari
2: Bapak Ari
0: Kembuala.
2: Di Akinjala.
0: Siap, baik, silakan Bapak Ari.
2: Mau request lagu itu dulu, Bapak Uni.
0: Ya, silakan.
2: Lagu dari Kus Plus, Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Kirim buat siapa?
2: Ya, kirimnya pertama-tama buat lagu ini yang sedang menjalankan tugas, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Baru yang telah lewat tadi ada Mama Opo Rey di Mala Tabut. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Baru ada Mama Opo Reflex di Biru, Mama Pausan di Daripa, Opo Icuk di Upel. Ada terampe keluarga juga di sana, ada Ibu Guru yang sangat akrab disapa dengan panggilan Mami, Mami Fira Baramuli di Naga Satu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Lalu ada Mama Putra Jalan Mangan itu, Mama Adi Apit di Tora, Mama Ungke, Mama Pausan, Mama Nabil di alamat yang sama. Ada Ungke di Bobongkulu, Mama Iki di Bukit Timur, Mama Opo. Opa Bilgis Binaha, semoga dalam keadaan sehat sejahtera Opa, agar kita selalu dapat saling menyapa walaupun hanya melalui angkasa. Baru ada Bapak Udo, Bapak Pandi di Kelungan, ada Bapak Teo, Mak Wabu di alamat yang sama, Bapak Janter, Mak Aca, dan semua-semua aja, saya pencinta dan penggemar setiap Prodandut di mana saja berada, semua mendapat salam yang manis dari Bapak Ari.
0: Baik.
2: Oke Wabu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Akinbuala.

Dan request Anda tetap bersama dengan Pro 1 era tahunnya. Sekaligus saya pamit suara untuk kesempatan siaran hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2006. Kebersamaan kita atau lanjutan untuk Pro Dangdut sebentar, Anda akan ditemani oleh Aziza Busai. Sampai pamit suara, terima kasih dan salam Pro Dangdut.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kembali lagi saya terima line telepon. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Ongke di Tabut, Kak.
0: Silakan.
1: Pertama Kim Jo bakal lagi yang bertugas sampai hari penyiaran. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisan di Daripa, Papa Udo, Papa Pandi, Papa Ari, Kanisa, Kawinda, Boy, Mama Davik, Wahunis di Bira. Itu Jo Kak, DP lagu Cinta Al Sinta, Cinta dari Seberang.
0: Cinta
1: dari seberang, Kak.
0: Dia yang nyanyi siapa?
1: Cinta Al Sinta, Kak.
0: Oke. Okay. Oke, itu saja Mama Ongke.
1: Itu Joka, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama Ongke yang ada di Tabut.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima layan telepon. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0812-550-3809. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, terputus. Dicoba kembali di layan telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Oh, Mas sore Pro Dangdut.
0: Iya, aduh, suara ini agak sama ini dengan tadi ini.
1: Oh, kita Mama Nadi, Kak.
0: Oh, silakan.
1: Kirim juga ada Mama Unggai Ditola, ada Mama De Paisa di Keripa, ada Kak Wawu, Mama De Alfi, Kak Boy, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Winda, Papa Udo, Papa Pandi.
0: Siapa
1: ada lagi? Kanisa, Papa Ari, itu Joka, Epe Lagu, Ae Gula.
0: Oke, baik.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga buat Mama Nadi yang ada di Tabut.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, kalau belum digabung kita akan dengarkan lagu yang minta oleh Mama Umke dan juga Mama Nadi di Tabut ya, selamat sore. Dan sesudah dialog ini ada tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, dan kita akan lanjut lagi dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, peringatan 47 menit terlepas dari pukul 15. Kali ini kita di sesi yang terakhir ya untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Baik pendengar, nampaknya line telepon sudah ada yang gabung. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Rina Bu Ditabur.
0: Oke, silakan Mama Rina.
1: Boleh masih mau request lagu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Di Ambang Sore.
0: Oke.
1: Pertama mungkin buat kamu yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus mungkin satu kali ya, bukan atau mulia ini apa?
0: Iya.
1: Majang empat.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore kembali buat Mama Rina di Tabor. Ya, peringat sebentar untuk Prodangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, karena pada pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.

Iya, pendengar, kalau belum bergabung, kita akan akhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, dan saya hadirkan dua lagu terakhir, dan dengan hanya dua lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung, dan untuk Anda yang belum bergabung, jangan kecewa, nanti bisa bergabung pada besok hari seperti biasa untuk Pro Dangdut, hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Selamat mendengarkan buat Memarina dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Tahun dimanapun Anda berada. Kami ucapkan juga selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Baik, pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Beranda Asta Cita Nasional.
1: Kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan.

0: cenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat. Dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi, walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi. Setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini bisa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harus. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya saya bilang, apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar, mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
5: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini?
5: kekerasan seksual. Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk Beranda Astacita Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Dan kali ini kita akan menanti untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Makuta.

0: Baik, berikut saatnya kita bergabung dengan Pro1 RR Manado untuk ikuti Lintas Maguta.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan Lintas Berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Maguta edisi Kamis 1 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. DPC 234 SC Manado perkuat kolaborasi bela negara dan literasi hukum. Kejati Sulawesi Utara apresiasi dan beri dukungan.
2: Dewan Pimpinan Cabang 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPC 234 SC Manado, Risat Sangir, dalam kegiatan Lanstok Tatap Muka bersama pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Veritas yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat 234 SC Manado. Menurutnya, DPC 234 SC Manado memiliki sejumlah program kolaboratif yang bertujuan mendukung upaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3: Kami mendapatkan dukungan dan juga kita juga memberikan dukungan antara penegakan hukum dan peran dari masyarakat. Itu kolaborasi kami dalam rangka semangat bela negara.
4: Ada program pojok baca untuk
3: bela negara juga? Pada kesempatan ini juga kita ingin, karena kita ada program pojok baca bela negara, yang nanti kita akan, salah satunya akan kita berikan kepada TK di bawah binaan Yayasan Adi Aksa.
2: Sementara itu, PLT Kejati Sulut Veritas pun mengapresiasi berbagai program yang dijalankan DPC 234 SC Manado karena dinilai sejalan dengan upaya penegakan hukum, peningkatan kepedulian sosial, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Menurut Ferry, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap organisasi masyarakat yang memiliki program-program positif dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.
5: Nah, kemudian dari segi program-program yang diangkatkan, itu adalah semacam organisasi yang untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, kepada kehidupan sosial, khususnya di negeri Manado yang beragam ini, dalam rangka untuk meningkatkan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi juga. Kemudian juga untuk mencermati lebih jauh tentang pelaksanaan HAM. Nah, ini kan suatu kegiatan yang betul-betul positif, inherent lah dengan kegiatan-kegiatan kami di Kejaksaan.
2: Momentum pertemuan ini pun mempererat sinergi antara komunitas masyarakat dengan institusi penegak hukum dalam membangun budaya sadar hukum serta memperkuat nilai-nilai bela negara di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado terus dimaksimalkan. Puluhan personel damkar dan alat berat dikerahkan untuk menyisir titik api di area curam.
6: Upaya pemadaman kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado masih terus berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Kota Manado bersama operator alat berat hingga kini terus berjibaku menyisir dan memadamkan sisa-sisa titik api yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah. Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotin Sulu, menjelaskan bahwa fokus penyiraman dilakukan pada area-area sulit dijangkau, seperti wilayah berjurang dan sekitar kolam lindi.
7: Untuk api yang besar-besar tinggal ada di seputaran api awal, di bawah curam mendekati seputaran kolam lindi, itu dalam progres pemadaman, dan lainnya semuanya progres pemadaman tetap sama dilakukan. Jadi strategi yang kita lakukan, doser mendorong kita menyiram, demikian juga eskavator. Kita lihat ada bongkahan baru yang baru kemarin dibongkar untuk kita siram sekarang.

0: lagi di atas, di bagian atas, di puncak TPA. Pada prinsipnya sampai hari ketujuh ini Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan instruksi Pak Wali Kota Manado dan Pak Wakil Wali Kota Manado, kami tetap melakukan tugas pelayanan pemadaman kebakaran di mana saja, demikian juga di TPA Sumompo.
1: Meski proses pemadaman masih berjalan dan asap sisa kebakaran masih terasa, aktivitas pelayanan buang sampah tetap dioperasikan. Salah satu petugas kebersihan, Reni, mengaku situasi kini jauh lebih aman dibandingkan hari-hari awal kejadian, meski beberapa di antaranya sempat mengeluhkan gangguan kesehatan.
2: Ya lumayan deh, sedang sedikit aman. Kalau hari yang pertama itu asap memang orang-orang sini semua menghindar, dan tapi sekarang orang pak temung so bagus, orang juga kerja so lancar. Ada sempat batu, tapi pusing, terus ada medis yang tangani langsung.
1: Penyiraman intensif dan pengarahan puluhan personil akan terus disiagakan hingga TPA Sumompo benar-benar steril dari titik api dan kepulan asap. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
4: Jajaran pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Momentum ini merupakan agenda penting untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bukan sekedar seremonial. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Bupati Michael Tungari dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban bagi jajaran ASN. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus juga terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh kita maknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan pengabdian kita. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam setiap upacara.
4: Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang adanya rongrongan hingga para pahlawan gugur dan saatnya bangkit mempertahankan Pancasila. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Sangihe diikuti TNI Polri dan seluruh ASN, dirangkai penyerahan SK pensiun, SK P3K dan pemberian hadiah atas prestasi yang telah ditorekan oleh pimpinan wilayah kelurahan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Momentum tersebut turut diperingati pemerintah Provinsi Gorontalo melalui upacara tingkat provinsi.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat provinsi Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor Gubernur Gorontalo. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah berbagai tantangan, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya diwujudkan melalui ucapan. Nilai-nilai tersebut juga perlu tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, kepada RRI mengatakan tantangan saat ini salah satunya berkaitan dengan keteladanan. Menurutnya masih terdapat jarak antara nilai Pancasila yang disampaikan dengan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata.
7: Memang kita melihat tantangan kita hari ini itu bukan hanya pada persoalan nilai Pancasilanya, tetapi memang pada persoalan keteladanan ya. Apakah masyarakat ini sudah mengamalkan Pancasila ini ya. Sehingga tentu nilai-nilai Pancasila ini terjadi jarak antara nilai yang kemudian kita ucapkan dengan perilaku yang kemudian kita pertontonkan. Tentu kita menyadari bahwa elit memiliki posisi yang sangat strategis di dalam bagaimana memberikan keteladanan ini. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi juga mereka itu melihat ya apa yang mereka lakukan. Karena itu ketika seorang pemimpin atau kemudian seorang elit berbicara tentang persatuan, tetapi kemudian dalam prakteknya mereka melihat banyak yang terjadi adalah misalnya perpecahan masyarakat.
6: Keteladanan pemimpin dinilai penting dalam menanamkan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Masyarakat tidak hanya melihat apa yang disampaikan, tetapi juga tindakan yang ditunjukkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan menghindari kebingungan nilai. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
3: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Talaut. Talaut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina yang memberi peluang paham ideologi negara tetangga tersebut bisa menghancurkan daerah ini. Namun ideologi Pancasila dikatakan sakti hingga sekarang karena terbukti masyarakat daerah ini menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Hal ini nampak saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
8: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menggerakkan pembangunan melalui persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat perbatasan. Di Talaut, Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan lewat upacara bersama pemerintah Kabupaten Talaut dengan unsur TNI Polri dan juga organisasi kemasyarakatan. Upacara yang dipimpin langsung Komandan Lanal dan Lanal Melongwane, Letkol Laut P. Sunaidi Sanggel tersebut berlangsung khidmat. Saat diwawancara RRI, dia pun mengajak lapisan masyarakat untuk tetap memperkuat pedoman Pancasila yang dipegang masing-masing lapisan masyarakat, sambil TNI Angkatan Laut perkuat kemasyarakatan daerah perbatasan dengan membangun Desa Bahari, wujud kecintaan dan memperkuat kemanunggalan TNI dan juga masyarakat.
9: Laut, kami di sini mewakili dari pusat sebagai pangkalan yang berposisi di daerah atau pulau terluar. Kita juga melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah perbatasan. Kita juga membantu langsung turun di lapangan untuk membantu desa-desa, tidak hanya binaan Desa Bahari namun desa-desa yang lain juga apabila membutuhkan bantuan, kita selalu siap.
8: Sementara itu, Daud Malensang, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Talaut mengatakan, ideologi Pancasila tetap kokoh di daerah perbatasan. Sebabnya Talaut langsung bertetangga dengan negara lain dengan ideologi bangsa tersebut bisa saja menghancurkan negara terluar ini. Namun Pancasila tetap sakti karena dilihat dari masyarakat yang berpegang pada nilai kebinekaan Tunggal Ika tertuang pada lambang negara burung Garuda yang masih tetap dijaga sampai sekarang.
10: Kesaktian Pancasila itu menggambarkan bahwa daerah perbatasan itu mencintai negara Republik Indonesia. Mencintai negara tidak diukur dari efisiensi, tidak diukur dari uang. Mencintai negara adalah sepenuh hati, setulus jiwa. Ditambah lagi bahwa kita daerah perbatasan yang mungkin jauh dari pengamanan, jauh dari teknologi. Kita berbatasan negara Filipina, kita berbatasan juga dengan negara-negara lain yang punya ideologi yang mungkin bisa menghancurkan daerah dan negara kita. Tetapi komitmen para pendahulu, orang-orang Talaut, pendahulu leluhur, para leluhur telah bersepakat bahwa Talaut adalah integrasi dan bagian dengan negara Republik Indonesia.
8: Hari Kesaktian Pancasila di Talaut pada ekspresinya diwujudkan selain upacara bersama, setiap instansi pemerintahan dan juga lapisan masyarakat memasang bendera seperti yang terjadi saat momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Demikian Hendra Asap melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priskila.
11: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
6: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
5: Belum sih, yang penting cepatlah.
6: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
5: Wah, serem juga ya.
6: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
5: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
7: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.
8: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama. Tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita. Yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri. Berjuanglah supaya kita

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Baik, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya kita nanti dikumandangkan azan maghrib. Dan azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah.

عنك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan ke ruang Anda dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga menjelang tepat pukul 18 waktu

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
6: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
5: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
6: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
5: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas

0: hari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Baik, peringatan sudah 12 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1. Dan peringatan dimanapun Anda berada, kali ini saya akan temani dalam program acara tahunan sore ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kroninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Dan pendengar, di tahunan sore ini juga kami akan hadirkan dengan beberapa informasi untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan kembali rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menggelar sosialisasi ADART. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman pengurus dan memperkuat tata kelola organisasi. Kegiatan berlangsung di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Kamis 1 Oktober 2006. Sosialisasi juga membahas program prioritas serta penggunaan seragam dan atribut DWP. Penasihat DWP Kementerian Ketenagakerjaan Sumarni Yesril mengatakan aturan organisasi menjadi pedoman bagi pengurus. Aturan tersebut juga membantu memastikan setiap langkah organisasi memiliki arah yang jelas. Pemahaman terhadap aturan yang dibangun bersama akan menciptakan ketertiban. Dari ketertiban itulah tumbuh kepercayaan yang menjadi modal penting bagi keberlangsungan organisasi. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Iya, pendengar, 26 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat yang perlu disikapi melalui pemahaman berdasarkan fakta. Menurutnya, Museum Kesaktian Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman sejarah yang utuh kepada masyarakat. Ia menjelaskan peristiwa sejarah di Lubang Buaya mencatat penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Peristiwa tersebut berkaitan dengan upaya pengambilan kekuasaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Data dan fakta yang aktual itulah yang sesungguhnya penting. Apa yang terjadi di Lubang Buaya merupakan fakta sejarah dan ia menegaskan para sejarawan memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa berdasarkan bukti dan penelitian yang mendalam. Ia juga menyoroti penyebaran potongan informasi sejarah berdurasi singkat melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Baik, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Baik, pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru, Arman Atanasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya. Dan Armananta menegaskan pentingnya menjaga stabilitas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Menurutnya konsistensi polugri menjadi cermin dari kematangan sebuah negara dalam diplomasi di panggung internasional. Kita mohon dukungan terus seperti bahwa Kemlu polugri itu memiliki mandat yang jelas. Suatu negara yang memiliki polugri yang stabil dan tahun ke tahun stabil itu adalah negara yang baik dan itu adalah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa seluruh langkah diplomasi Indonesia berlandaskan pada mandat Undang-Undang Dasar 1945 serta arahan langsung dari Kepala Negara. Ia juga mengapresiasi fondasi kuat yang telah diletakkan oleh Menlu terdahulu Sugiono. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Iya, peringat dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lupia bedeng orang yang salah. Dan saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Dan pendengar, untuk drama radio edisi Kamis 1

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh besar tetap sehat juga.
0: Betul Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
9: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kan?

0: Gak usah, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Iya, pendengar 28 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah masih di program Tahunnya Malam ini, dan kembali kami akan hadirkan kronika Anda masih dengan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar, kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya, kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa ganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Irawati Priyanti sebut pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi itu ditujukan dilindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kita membuat regulasi komunikasi dan digital itu bukan untuk menghambat, tapi justru untuk melindungi masyarakat. Regulasinya dan undang-undang IT, undang-undang terkait perlindungan data pribadi, peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform. Setelah itu, Kemkomdigi punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai melanggar peraturan kemudian akan ditangani agar tak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Informasi selengkapnya ada bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, pendengar, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Faira Idris, menegaskan kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan daerah. Menurutnya, daerah bukan sekedar lokasi pembangunan nasional, tapi menjadi penggerak ekonomi, pelayanan publik, ketahanan pangan, pembangunan manusia, hingga penjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Faira dan dalam momentum hari ulang tahun HUT ke-22 DPD RI yang diperingati setiap 1 Oktober, DPD RI resmi lahir pada 1 Oktober 2004 sebagai bagian dari agenda reformasi untuk memperkuat keterwakilan kepentingan wilayah dalam pengambilan kebijakan nasional. Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya juga bergerak maju. Karena itu, daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah sumber kekuatan, gagasan, potensi sekaligus penggerak kemajuan Indonesia. Faira mengatakan karakter dan persoalan setiap daerah Indonesia sangat beragam. Tantangan provinsi kepulauan misalnya berbeda dengan daerah pegunungan, kawasan perbatasan, kota metropolitan, sentra pertanian maupun wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Baik, peringkat saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan dengan hadirnya Warta Berita ini, sekaligus juga saya Azil mohon pamit dan mendengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Selanjutnya, sesudah Warta Berita di Tahunan malam ini, Anda akan teman bersama dengan Alvarina Tamarindang.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut.

0: Tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
5: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
4: Sekarang wakil menteri keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
7: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
8: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
8: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
10: Ya.
8: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
10: Ya.
8: Gitu ya.
10: Ya.
8: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
9: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
11: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama, pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
9: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
10: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Dan nama oleh kita adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
14: Kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
16: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
15: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
17: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
18: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
17: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
18: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
17: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
18: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau Polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulito Loli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih. Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan daftar dukungan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan hari yang sesuatu yang cukup mencolok, yaitu adalah pembawa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Baker, Ole Romani, Rektor Orat Mangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk segala pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam pendengar RRI. Setelah tadi dengan informasi dari Pro3 Jakarta, saat ini kembali lagi bersama Pro1 RRI Tahuna dan saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 malam nanti. Untuk saat ini pendengar, frekuensi 105,4 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital, Anda dapat memonitor siaran kami. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat ada lagu-lagu bernuansa islami hingga pukul 21 nanti.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa islami, setelah tadi ada Siti Nurhaliza Ya Rasulullah, kali ini kita ke lagu Heidi Yunus, Ku Bersyukur Jadi Muslim. Kemudian ada satu lagu yang lain untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami edisi siar kali ini.

kepadanya dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan menjelajah kekayaan budaya Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke, Indonesia punya begitu banyak cerita, ada tradisi, kesenian, dan tentunya musik-musik tradisional yang penuh makna. Nah, di sini kita bukan cuma mendengarkan musiknya, tapi juga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tradisi, adat istiadat, kesenian dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang budaya Nusantara, tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara musik tradisional dan budaya.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah pantun tidak hanya dibacakan, tetapi juga dinyanyikan sebagai bagian dari cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pesan? Inilah bermukun, sebuah tradisi masyarakat Melayu yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi di kawasan Borneo. Bermukun bukan sekedar pertunjukan seni, di dalamnya terdapat perpaduan antara pantun, nyanyian, irama, dan musik tradisional yang menjadi media untuk menyampaikan cerita, ada informasi, nasihat di dalamnya, bahkan perasaan dengan cara yang halus dan santun. Menariknya, tradisi ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Bermukun hadir dalam berbagai acara sosial, mulai dari pernikahan, pertunangan, hingga acara perjamuan. Melalui irama dan pantun, pendengar, bahkan sebuah nasihat atau teguran dapat disampaikan tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Inilah salah satu keindahan bermukun ketika bahasa menjadi lebih lembut melalui seni. Dalam pertunjukannya, bermukun juga melibatkan berbagai unsur musik tradisional seperti gendang, biola, dan gambus, serta para penyampai yang membawakan pantun sambil bernyanyi. Tradisi ini tidak hanya hidup di satu wilayah. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki tradisi bermukun yang memiliki banyak persamaan. Perbedaannya dapat ditemukan pada irama dan bahasa, tetapi ketiganya tetap memiliki akar dalam satu rumpun budaya Melayu. Karena itulah bermukun menjadi warisan budaya yang penting untuk terus dilestarikan. Di tengah perkembangan musik modern, upaya menghidupkan kembali tradisi seperti bermukun menjadi bagian penting agar generasi sekarang tetap mengenal kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dan mulai melalui seni, penyiaran, serta berbagai kegiatan budaya, cerita dan nilai-nilai tersebut dapat terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dari tradisi dan budaya, kita beralih sejenak menikmati cerita tentang keindahan alam Indonesia. Jika sebelumnya kita mengenal bermukun, sebuah warisan budaya masyarakat Melayu yang kaya akan pantun dan musik, kini kita menuju ke Kepulauan Sula, Maluku Utara untuk mengenal sebuah pesona alam bernama Umbu. Di pesisir desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, ada sebuah fenomena unik yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil di tengah lautan. Masyarakat setempat menyebutnya Umbu. Lokasinya pun cukup mudah dijangkau dari desa Fukweu. Perjalanan menggunakan longboat hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Menariknya, fenomena ini sebenarnya sudah dikenal masyarakat sejak lama. Dahulu, kawasan tersebut biasa digunakan untuk memancing dan memasang bubuh. Namun, kondisi alam yang berubah membuat pasir putih Umbu kini terlihat semakin jelas ketika air laut surut. Pemandangan pasir putih yang bersih, berpadu dengan birunya air laut, menghadirkan suasana yang tenang sekaligus memikat. Tidak heran, banyak pengunjung datang untuk menikmati panorama, berfoto, maupun mengabadikan keindahan Umbu. Fenomena ini bersifat musiman, sehingga kemunculan hamparan pasir putih sangat bergantung pada kondisi air laut dan cuaca. Dari budaya yang diwariskan oleh leluhur hingga alam yang terbentuk secara alami, semuanya menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang patut kita kenal dan juga jaga serta lestarikan.

Pendengar, setelah tadi dengan lagu-lagu daerah, kali ini kita beralih ke lagu-lagu mancanegara, pendengar, tahun 60-an sampai dengan 70-an. Anda bisa request dalam program acara Ruang Rindu, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung. Layan teleponnya 08 12550389.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar kami masih terus menanti Anda dalam program acara Ruang Rindu di awal bulan Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda di hari ini ya, di awal bulan? Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Terus juga setiap, mudah-mudahan setiap rencana yang tentunya sudah Anda targetkan untuk Anda lakukan di bulan yang baru ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Malam hari ini sekali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Anda bisa kirim-kirim salam ya untuk sesama pencinta Ruang Rindu, atau juga Anda ingin request lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu di tahun 60-an sampai dengan 70-an bisa, silakan. Kalaupun memang Anda tidak tahu kalau lagu Anda ini tahun berapa, nanti bisa ditanyakan ya. Kami akan cari kira-kira tahun berapa lagu request Anda. Sekali lagi untuk Ruang Rindu ini akan hadir hingga pukul 11 malam nanti. Saat ini kita di menit ke 18 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih menghadirkan lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an untuk menanti Anda bergabung.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Peter Maffay, pendengar RRI, dengan lagunya Du tadi baru saja selesai hadir di ruang dengar Anda, dan malam hari ini masih kami temani suasana malam Anda bersama dengan keluarga tercinta yang saat ini sudah kembali berkumpul dengan orang-orang terkasih setelah seharian ini melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati suasana hangat dengan orang-orang tercinta. Atau ada juga yang pada malam hari ini pendengar RRI masih sibuk dengan tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas ya. Ada yang baru saja memulai aktivitas karena kita dibedakan dengan waktu-waktu pekerjaan kita. Ada yang sudah selesai kalau di malam hari seperti ini, tetapi ada yang baru saja memulai. Selamat malam tentunya untuk Anda semua. Tetap semangat dalam tugas-tugas pekerjaan Anda. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan sebaik mungkin, supaya pekerjaan apapun yang tentunya akan Anda lakukan di malam hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam untuk semua-semua yang ada di sekitar Anda yang malam hari ini juga memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahunan.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Baik, pendengar RRI, masih ada dua lagu lagi di lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara yang akan kita dengarkan pada malam hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kami tutup pendengar RRI kebersamaan dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan untuk Ruang Rindu ini dapat Anda ikuti kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam. Dan kami masih akan lanjut dengan lagu-lagu oldies hingga di menit ke 50 lepas dari pukul 23 nanti.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita di renungan malam, program acara terakhir bersama Pro 1 RRI Tahunan. Pendengar, sebelum hari ini benar-benar berakhir, mari kita ingat orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Seringkali kita terlalu sibuk untuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Padahal, waktu tidak pernah bisa diulang. Maka selagi masih ada kesempatan, buatlah kenangan manis bersama mereka. Nikmati obrolan sederhana, tertawalah bersama, luangkan waktu, dan jangan ragu untuk mengatakan sayang. Karena suatu hari nanti, mungkin bukan harta yang kita rindukan, tetapi momen-momen sederhana bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seseorang. Hargai mereka hari ini, cintai mereka hari ini, dan ciptakan kenangan indah selagi masih ada waktu. Selamat malam.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 1 Oktober 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia saudara mendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Masatu kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

dari reporter yang berada di beberapa titik wilayah di Kabupaten Kulusan, khususnya di Kota Tahuna, akan melaporkan situasi terkini tentang aktivitas masyarakat. Kemudian ada ruang kesempatan untuk Anda dalam menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, ide kreatif, kritikan yang membangun dalam Halo RRI, hadir pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Jangan lewatkan pula informasi lomba berita bersama Pro 3 Jakarta di pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Aktivitas pagi Anda akan terus kami temani dengan beragam informasi dan tentunya dengan beragam persembahan lagu yang akan menambah semangat untuk hari ini. Dan jangan lewatkan pula untuk dialog interaktif akan bahas topik di hari ini. Topik tentang kain kovo, padahal bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional di hari ini, pelestarian kovo sebagai warisan budaya daerah kita Sangihe. Akan hadir para narasumber yang berkompeten dan yang pastinya pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi bersama saya Sumiati, dengan aktivitas dan karya masing-masing kami temani Anda. Untuk itu tetap pastikan bersama RRI Programa 1 Tahunan.

Pendengar RRI, kaum muslim dan muslimah, saatnya kami temani Anda di suasana pagi ini dengan persembahan religi islami untuk persiapan diri dan berbagai keperluan penunjang aktivitas Anda. Dan semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, semua yang menjadi tanggung jawab, tugas masing-masing, pekerjaan dilancarkan dan membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Dalam Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, bahkan ditempatkan 3 kali lebih utama dalam hal bakti dan perlakuan baik dibandingkan ayah. Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," baru kemudian ayah, ketika ditanya siapa yang harus dihormati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi bagi seorang ibu, karena dalam Al-Quran merekam kesulitan ibu mengandung, melahirkan hingga menyapi selama 2 tahun. Dari total masa hamil, menyapi hingga perawatan selama 30 bulan. Terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ridha Allah dan surga, bakti kepada ibu dan adalah amal utama. Dan ridha Allah bergantung pada ridho kedua orang tua.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam atau pemimpin atau rajanya hari dan hari terbaik di antara seluruh hari dalam sepekan bagi umat Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat adalah hari terbaik ketika matahari terbit. Pada hari ini Allah SWT melimpahkan banyak berkah, rahmat, dan ampunan bagi hamba-hambanya. Di hari Jumat terdapat satu waktu khusus di mana jika seorang muslim berdoa kepada Allah SWT bertepatan dengan waktu tersebut, maka doa itu akan dikabulkan. Sebagian besar ulama berpendapat waktu mustajab ini berada pada waktu setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Melaksanakan ibadah wajib dan amal soleh pada hari Jumat menjadi sarana pembersih dari dosa-dosa kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat lima waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya dapat menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Pendengar RRI program Masa 1, kaum muslim muslimat masih dengan persembahan religi islami untuk saat ini.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Baik pendengar RRI, kamu sembilan muslimat, kita dengarkan persembahan terakhir untuk religi islami di hari ini. Dan semoga kita semua mendapat perlindungan, kecukupan rezeki, keselamatan di dunia dan akhirat, serta keridhaan atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah SWT memberikan berkah pada hari Jumat ini di sepanjang masa, serta mengenakan syahadat dan takwanya kepada kita di Jumat yang penuh diberkahi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Di Sanhe ada kain ya, kofo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka.
2: Kami nggak bisa gitu, nggak bisa memastikan bahwa desil itu akan berubah.
3: Inilah Warta Berita Jumat 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Kain batik kofo menjadi salah satu produk lokal yang memiliki nilai adat istiadat dan budaya daerah. Kain kofo yang bahan utamanya serat pisang abaka merupakan warisan leluhur yang menjadi kebanggaan daerah. Saat ini terus diperkenalkan di berbagai event skala kabupaten bahkan hingga ke nasional dengan ciri khas unik daerah. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Sony Kapal, dipandu reporter Anton Lahaube berikut ini.
4: Ya, apakah di dalam momentum Hari Batik Nasional, kita tahu bersama di Sangihe ada motif batik dari kain kofo yang juga menjadi ciri khas. Mungkin dapat dijelaskan.
1: Kita tahu bahwa setiap daerah, setiap etnik itu punya kain ya. Kain dan punya motif tersendiri. Karena dengan kain maupun motif tersebut itu melambangkan identitas daerah, yang mana berarti sudah secara turun-temurun budaya ini sudah berlaku, budaya ini sudah jalan dan sudah menghasilkan sesuatu karya yang boleh diperlihatkan kepada publik dan dipergunakan oleh masyarakat sendiri. Di Sangihe ada kain ya, kofo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka. Menenunnya juga memang sekarang masih sementara dikembangkan, masih dengan cara yang sangat tradisional, maka mulai ada transformasinya sehingga serat ini bergabung juga dimix dengan benang katun, ini menghasilkan kain yang lebih modern, lebih bagus dan lebih bisa digunakan secara umum. Namun sifat aslinya itu kofo itu sendiri artinya dari serat abaka juga tetap nampak. Sementara motif adalah ciri khas daripada kebudayaan Sangihe itu sendiri. Sehingga ketika batik ini yang memang sekarang sudah bisa dibuat kain batik dengan benang katun lalu diprint dengan motif Sangihe, itu juga sudah banyak berjalan ya, banyak yang digunakan di berbagai kesempatan, berbagai event kita sudah banyak menyaksikan. Seperti waktu pemilihan Ungke dan Momo, motif Sangihe itu sudah muncul dan bahkan di beberapa event lainnya juga sudah mulai menggunakan motif-motif Sangihe yang tidak kalah indah, seninya tinggi dan mengartikan identitas dari etnik Sangihe itu sendiri.
5: Kemudian Pak Kadis, apa intervensi pemerintah daerah dalam rangka agar tradisi ataupun budaya ini, terutama untuk kain kofo ini, tidak akan hilang?
1: Baik sekali. Memang kalau orang cuma sekilas menggunakan satu kali, kemudian dia sudah ditutup dengan batik-batik dari daerah lain, itu kelihatan kan keseharian. Nah, dari kami sebagai pemerintah yang sangat mencintai akan produk kita sendiri, ciri khas kita sendiri, maka marilah kita menggunakan ini semua secara baik. Mari kita laksanakan ini dengan penuh rasa cinta yang benar-benar mencintai budaya kita sendiri, etnik kita sendiri. Sebagai pemerintah, kami memang sering melakukan pembinaan. Yang baru-baru juga ada seorang peneliti, dia dosen Institut Teknologi Bandung, belajarnya di Inggris dan meneliti tentang kain kofo itu sendiri dan motif-motif Sangihe. Dan baru-baru juga pada bulan Agustus dia telah menyumbang di dua tempat ya, dua unit alat tenun itu di Kampung Manimpitaeng dan di Kampung Lenganeng. Itu memang dia persembahkan untuk daerah ini, yang mana sudah bisa dan waktu itu juga dilatih, jadi dilatih untuk yang menerima itu untuk mulai menenun di situ dengan menggunakan dua jenis benang ini, yaitu benang katun dan serat abaka dengan motif tetap motif sohi. Nah, ini mantap sekali. Jadi kedepannya akan terjadi seperti ini, maka berarti ada selangkah lagi kita bertransformasi ini semakin maju. Pemerintah sangat mengharapkan partisipasi masyarakat, mari mencintai benar-benar produk ini.
5: Yang terakhir Pak Kadis, di momentum Hari Batik Nasional, apa yang ingin disampaikan sebagai komitmen Pemda?
1: Ya, kalau besok sebenarnya rata-rata menggunakan baju olahraga ya. Karena besok bekerja kita ada dua macam, bisa bekerja di kantor, bisa bekerja di mana saja. Tapi bolehkah mari kita gunakan batik kita sendiri? Motif kita sendiri, supaya kita benar-benar mau eksplor, mau mengungkap inilah kita, Sangihe sangat kaya dengan batik.
5: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Dr. Sony Kapal.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Masyarakat dapat menyampaikan perubahan data melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Kami nggak bisa gitu, nggak bisa memastikan bahwa desil itu akan berubah. Yang bisa kami pastikan, kami akan memutakhirkan datanya.
6: Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilakukan melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wahyu Aprilianto mengatakan, masyarakat dapat melaporkan data yang tidak sesuai untuk kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan aparat

0: Tentukan berdasarkan data yang menjadi dasar pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemutahiran data tidak serta-merta menjamin perubahan ke desil tertentu. Pemutahiran dilakukan setiap 3 bulan sehingga perubahan data pada satu periode menjadi bahan dalam pembaruan pada periode berikutnya. Alfa Mauri melaporkan.
1: BPS siapkan tahapan pengelolaan data usai pendataan sensus ekonomi 2026.
2: Dengan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, maka data yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa proses selanjutnya sebelum akhirnya dapat dirilis.
3: Setelah pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 selesai, data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan melalui sejumlah tahapan sebelumnya akhirnya dirilis dan dipublikasikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswato menyikapi tahapan akhir pendataan sensus ekonomi 2026. Ia menjelaskan tahapan tersebut diawali dengan pengecekan dan pemeriksaan data untuk memastikan seluruh informasi yang diperoleh dari lapangan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pendataan.
2: Dengan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, maka data yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa proses selanjutnya sebelum akhirnya dapat dirilis, dipublish dalam bentuk publikasi.
3: Selanjutnya, data akan melalui proses validasi untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi sebelum memasuki tahapan pengelolaan data. Setelah proses validasi selesai, data akan diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan data yang terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai informasi statistik. Jumel Johannes melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelesaikan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang telah diperpanjang hingga 30 September 2026.
2: Kami memiliki tanggung jawab terkait dengan data agregat dan kami tidak memiliki kewenangan untuk rilis data individu.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelesaikan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang telah diperpanjang hingga 30 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto mengatakan perpanjangan waktu tersebut merupakan tindak lanjut arahan BPS RI dan BPS Provinsi untuk memastikan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, setelah seluruh proses pendataan lapangan selesai, masyarakat nantinya akan menanti hasil pengolahan data yang akan dipublikasi oleh BPS.
2: Sesuai dengan arahan dari BPS RI dan BPS Provinsi bahwa pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2026. Sehingga pada 30 September 2026 adalah penyelesaian untuk pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
4: Eko menjelaskan hasil sensus ekonomi 2026 yang dipublikasi BPS nantinya berupa data agregat. BPS memiliki kewenangan untuk menyajikan gambaran kondisi ekonomi secara keseluruhan, bukan merilis data individu pelaku usaha. Data yang akan disajikan antara lain karakteristik ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe, struktur ekonomi, sektor-sektor unggulan atau leading sektor, serta jumlah agregat usaha yang terdapat di daerah tersebut.
2: Data hasil sensus ekonomi 2026 ini nanti yang akan dipublish oleh BPS adalah data agregat. Kami memiliki tanggung jawab terkait dengan data agregat dan kami tidak memiliki kewenangan untuk rilis data individu. Kemudian data-data yang dirilis yang pertama terkait dengan karakteristik ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian melihat sektor yang menjadi sektor-sektor unggulan atau leading sektor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk dengan jumlah agregat usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan struktur kegiatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
1: Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tapi juga menjadi ruang untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman.
5: dinas pendidikan tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang paling utama kalau di satuan pendidikan ada orang tua.
0: Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe,

0: Jauh Adrian mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah.
1: Dinas pendidikan tidak akan berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang paling utama kalau di satuan pendidikan ada orang tua lewat komite, kemudian pemerintah kampung, kecamatan, sampai pada pemerintah kabupaten. Jadi saat ini kan kita terbantu juga dengan perkembangan yang ada lewat program strategi digitalisasi pembelajaran. Nah, di sana yang diutamakan adalah kemampuan kita untuk mengelola, mengatur, dan bisa memahami, bisa mempraktikkan cara penggunaan digitalisasi khususnya di pembelajaran.
0: Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia menyatakan, perkembangan teknologi melalui digitalisasi pembelajaran juga perlu dimanfaatkan secara tepat oleh satuan pendidikan. Alpa Mauri melaporkan.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental.
4: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Jajaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara kepada RRI, Rabu 30 September 2026. Ia berharap pemahaman, penghayatan, dan pendalaman nilai-nilai Pancasila terus diperkuat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional, tetapi juga benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
3: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain.
4: Di sisi lain, salah satu generasi muda UNKE Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, menyampaikan, di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi hal yang penting.
5: Pancasila tentunya menjadi kompas bagi kita, anak-anak muda Sangihe, di mana dalam sila-sila tersebut, contohnya sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan tentunya dari situ kita dapat melihat bahwa di tengah keberagaman suku budaya yang ada di daerah kita, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, harus memiliki rasa saling tegak rasa, dan tentunya ketika kita memaknai makna Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
4: Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dalam momentum tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong, menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, serta membantu sesama merupakan bagian dari pengalaman nilai Pancasila. Jumel Johanis melaporkan.
2: Pemerintah daerah Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di rangkai apel kerja.
6: Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Jajaran pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 dirangkai dengan apel kerja bulan Oktober. Momentum ini merupakan agenda penting untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bukan sekedar seremonial. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Bupati Michael Tungari dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban bagi jajaran ASN. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus juga terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh kita maknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan pengabdian kita? Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan. Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam setiap upacara.
7: Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang adanya rongrongan hingga para pahlawan gugur dan saatnya bangkit mempertahankan Pancasila. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Sangihe diikuti TNI Polri dan seluruh ASN, dirangkai penyerahan SK pensiun, SK P3K dan pemberian hadiah atas prestasi yang telah ditorekan oleh pimpinan wilayah kelurahan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi berbagai pengaruh dari luar yang masuk melalui perkembangan teknologi dan arus informasi.
8: Pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke daerah kita, saya menyadari betul bahwa Pancasila menjadi benteng bagi kita anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi berbagai pengaruh dari luar yang masuk melalui perkembangan teknologi dan arus informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi generasi muda untuk tetap mempertahankan identitas serta budaya lokal tanpa menutup diri terhadap kemajuan zaman.
8: Ya tentunya kita sebagai anak muda, apalagi di perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan realitas di kehidupan. Akan tetapi kita sebagai anak muda tentunya bagaimana tetap menjaga identitas budaya lokal daerah kita juga ya. Ini di Pancasila juga itu kan ada 5 sila yang mulai dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9: Andika Putra Gahansa, Ikatan Ungke Momo Sangihe 2026 mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila dapat menjadi penunjuk arah bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta melestarikan budaya daerah.
8: Saya pikir kelima sila ini sudah menjadi kompas atau sudah menjadi penunjuk arah bagi kita generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjaga makna Pancasila itu seperti apa. Dan tentunya anak-anak muda sekarang di Sangihe ini banyak sekali mendapatkan tantangan juga ya dari luar. Tentunya di era globalisasi ini, era digitalisasi, banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke daerah kita. Saya menyadari betul bahwa Pancasila menjadi benteng bagi kita anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan era digital secara bijak dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta menjaga identitas budaya lokal sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sangihe. Dipoldi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga berperan penting menanamkan nilai Pancasila sejak dini, terutama di tengah pengaruh globalisasi dan digitalisasi.
10: Ketika kita mengejawantakan mulai dari sila pertama sampai sila kelima, itu sangat penting bagi kita.
11: Nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar dihafalkan melalui pendidikan formal. Ketua Jejaring Pasca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, menyebutkan keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter Pancasila. Pancasila memiliki nilai penting sebagai kohesi atau pemersatu masyarakat. Menurutnya, pengamalan nilai Pancasila perlu dilakukan mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Marslem menilai penerapan Pancasila bukan hanya tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan. Pendidikan karakter juga perlu diperkuat melalui keteladanan orang tua dan lingkungan keluarga.
10: Saya berkewajiban untuk mengingatkan bagi kita sekalian seluruh komponen anak bangsa yang ada di kabupaten. Nah, bahwa ini Pancasila sangat penting sebagai kohesi atau pemersatu. Di sana kan ada nilai-nilai yang terkandung, yang termuat, yang memiliki makna yang cukup kuat. Ketika kita mengejawantakan mulai dari sila pertama sampai sila kelima, itu sangat penting bagi kita.
11: Marslem juga menyoroti pengaruh globalisasi dan digitalisasi terhadap kehidupan anak. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak perlu dihindari, tetapi harus diimbangi penguatan nilai Pancasila. Ia menyebutkan posisi Sangihe di kawasan Pasifik dan kedekatannya dengan negara tetangga menjadi tantangan tersendiri. Penguatan nilai Pancasila dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap bangsa dan negaranya. Marslem menegaskan kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara, tetapi juga keyakinan masyarakat terhadap nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Ia meyakini Pancasila tetap memiliki peran penting dalam membersatu masyarakat di tengah keberagaman. Melania Ramadhani melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kain batik Kofo menjadi salah satu produk lokal yang memiliki nilai adat istiadat dan budaya daerah. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Masyarakat dapat menyampaikan perubahan data melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 34 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya dengan kami di tim Tahuna Pagi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Masih bersama dengan saya Sumiati Mabogo, di gatekeeper ada Sriani Martaropia, dan untuk operator kami di pagi hari Anda Hendra Parera. Akan terus kami temani suasana pagi Anda pendengar di hari ini dengan berbagai kegiatan dan aktivitas masing-masing. Dan seperti biasanya pendengar, kita akan mengupdate situasi terkini. Kita langsung menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk situasi aktivitas masyarakat yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti apa untuk hari ini. Kita akan mendengarkan laporan langsung dari Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasa dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini sudah kedatangan satu kapal yaitu KM Merit Teratai yang sandar sekitar pukul 5:30 dini hari pagi tadi. Dan kapal tersebut membawa komoditi bahan pokok, rempah-rempah, dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Peta, maupun Tamako. Dan terlihat di sini para penumpang yang masih baru turun, dan ada juga yang sedang menunggu jemputan di area pelabuhan, dan juga buru bagasi yang masih beraktivitas membantu mengangkat barang dari barang bawaan penumpang dan juga menawarkan jasanya, dan serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik kapal yang masuk Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun nanti yang akan keluar atau berangkat, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga kepada para pendengar bahwa KM Merit Teratai ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam di nanti. Dan pendengar, saat ini di dermaga juga terdapat beberapa kapal yang bersandar. Ada kapal dari Perintis Sabuk Nusantara 70 yang melayani rute daerah kepulauan seperti Marore, Kawio, Kawaluso, dan Matutuang. Selain itu ada kapal yang bersandar juga dari kapal nelayan penduduk sekitar di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini, pendengar, di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah, dan untuk aktivitas masyarakat di sini terpantau lancar. Dan diinformasikan juga untuk rehabilitasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna juga masih berjalan untuk perbaikan. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Sumiati,

Baik, semangat untuk semua pendengar RRI untuk menjalani tugas dan pekerjaan di hari ini, apapun menjadi pekerjaan kita syukuri, dan pastinya kita pergunakan waktu di hari ini sebaik mungkin untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kembali kita akan dengarkan persembahan lagu untuk menambah semangat dalam menjalani hari ini dengan berbagai pekerjaan masing-masing. Ada Silan Seven, Pasti Ku Bisa. Dan sebelumnya satu informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan sasaran baru dalam program kredit pemilikan rumah KPR subsidi. Ini diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menjelaskan bahwa rencana penambahan target sasaran program KPR subsidi ini diputuskan langsung oleh Kepala Negara. Dikatakan keputusan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Rabu 30 September 2026. Menko Perekonomian mengungkapkan pemerintah menargetkan sekitar 17 juta pekerja berpenghasilan tetap dapat menerima manfaat program KPR bersubsidi. Di mana dalam pelaksanaan program tersebut nantinya para penerima manfaat akan mendapatkan bunga KPR hanya sebesar 6%. Ia mengatakan bahwa penambahan target penerima manfaat program KPR subsidi ini menjadi terobosan yang baru. Sebab jika dalam pelaksanaan sebelumnya, program ini hanya ditujukan untuk para pekerja dengan klasifikasi tertentu. Menko Perekonomian menilai melalui program ini masyarakat dengan penghasilan tetap dapat memiliki rumah baru. Para pekerja dengan penghasilan tetap ini diungkapnya dapat membeli rumah bunga KPR bersubsidi 6% dengan harga 500 juta rupiah. Lengkapnya informasi ini dan Anda bisa akses kembali di rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

Baik, terima kasih bersamanya dengan program 1R Tahuna. Informasi bersumber dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu bentuk dukungan komitmen ini melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jaring internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan dan sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Pada kesempatan tersebut, Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Pusala Sastra Katulistiwa yang digelar dan merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 digagas Richard O bersama Takeshi Ichiki. Bagi Menbud, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia dan penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra, tetapi KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Dan sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahun.
0: Baik, selamat pagi pendengar RRI Programa 1 Tahunan. Kembali Halo RRI hadir di hari ini, hari Jumat, hari yang kedua di bulan Oktober tahun 2026. Seperti biasa pendengar, saya bersama dengan gatekeeper andalan kami, Sriani Ropia. Halo, selamat pagi Bapak Sri.
2: Selamat pagi Umi.
0: Baik, kabar hari ini bagaimana?
2: Sehat.
0: Sehat, luar biasa.
2: Masih muda, tanggal muda tuh ya. Jadi masih sehat.
0: Semua sakit dipikirkan.
2: Semua sehat.
0: Kalau apalagi sehat pikiran tuh, semua
2: iya.
0: Ikut jadi sehat.
2: Iya, semoga torang pe sehat, torang pe ceria di tanggal 2 Oktober ini. Boleh apa tajangke pa torang pe pemirsa deng pendengar yang dimanapun memonitor siaran ini Umi. Iya. Dan Wau Sri, sepanjang jalan dari Manenti sampai di sini itu banyak sekali orang-orang bawa olahraga Umi.
0: Oh,
2: iya, karena ini hari Jumat dan iya mungkin bagi orang-orang kantor kan WFH kan. Iya, jadi memang banyak sekali orang-orang sementara olahraga dan teruslah seperti itu ya. Sehingga menginspirasi orang yang kayaknya timbangan semulai ke kanan tapi masih belum ada waktu untuk mau jalan-jalan begitu tiap pagi. Dan Bau Sri Lia, kalau di sepanjang dari AP sampai di Tidore itu kayaknya laut mulai manis tenang hari ini ya. Tedo Umi, kayak ada Lia apa minyak kelapa begitu dong. Apakah sama di luar sana gitu? Mungkin torong pe masyarakat yang baru datang tadi misalnya, oh nyanda cuma nguni Lia di dalam,
0: di dalam. Gitu.
2: Tapi torong dari malam kencang boleh berbagi informasi begitu ya. Atau ada pengalaman-pengalaman apa selama berlayar tadi malam, boleh di share informasi ke Pro 1 seperti biasa di 0812-5503-8009 untuk WA juga di situ, tetapi wajib voice note.
0: Siap.
2: Menyebutkan nama dan alamat gitu. Begitu juga, di streaming di, Kang Umi ya.
0: Boleh di komentar Facebook Pro 1 Tahunan. Apa dan, yang mau jadi masukan atau ada ide-ide, karena sampai sekarang user ini dorang bilang kurang mendung-mendung. Ini orang ujang di Sanghia ini memang keras sekali mau turun.
2: Iya. Hari susah. Apa itu kan orang lihat memendung ini.
0: Harap sama ujang.
2: Asap mau ujang atau apa ini dia. Rupa masih malu-malu begitu kan.
0: Iya. Ini mungkin terlalu lama sudah nyenak bertamu jadi.
2: Iya,
0: torong cari selak dulu.
2: Nyenak pernah rasa ujang ini betul. Dapat rasa cuma 5 menit lalu toh.
0: Iya.
2: Jadi silakan mungkin ada informasi ya Umi ya yang mau komen di Facebook boleh, karena hari ini WFA mungkin banyak yang masih di jam begini masih sementara santai di rumah, ya, minum kopi atau mungkin ada yang masih sementara rebahan misalnya sambil scroll-scroll medsos dapat lihat torong pe live. Silakan komentar apa yang menjadi pengalaman Anda, kemudian di Halo RRI juga tidak hanya keluhan ya, boleh siap juga informasi kehilangan misalnya, atau ada informasi-informasi baru yang Anda misalnya pernah mengalami di misalnya mengurus apa BPJSK atau ada kepengurusan administrasi di Dukcapil begitu, atau mungkin pelayanan-pelayanan di rumah sakit ya, puskesmas. Silakan boleh berbagi informasi atau mungkin soal infrastruktur jalan ini Umi misalnya di luar-luar kota yang torangnya enggak bisa pantau gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi torang pendengar pemirsa boleh silakan bergabung memberikan informasi dengan kondisi sekarang cuaca misalnya apa kemarau butuh air atau butuh suplai pangan kah misalnya di wilayah-wilayah pulau, silakan boleh bergabung. Kita penasaran sekali dengan yang di pulau-pulau ini Umi.
0: Iya.
2: Jadi sampai sekarang ini masih belum iya masih belum ada. Pernah ada yang bergabung di WA cuman bilang dari Marore begitu. Tapi nyata terus sampai sekarang ini apa yang mau disampaikan begitu. Jadi semakin penasaran begitu. Kira-kira apa yang kondisi seperti apa di sana sekarang dorong pe air begitu toh. Karena agak susah dan kalau untuk di dalam kota ini menurut Pak Dir kemarin yang di Halo RRI sebelumnya di Kopi Pagi juga Umi dibilang kalau di dalam kota yang posisi rata itu dorang masih boleh datang layani dengan tangki, mobil tangki. Tapi kalau sobat naik gunung itu yang senyana bisa mau dipaksakan karena dorang pe auto operasional itu nyana mampu mau naik gunung yang tinggi-tinggi. Jadi menawarkan juga Pak Dir kemarin kalau memang ada masyarakat yang ada kendaraan open cup, ya, boleh Pak ambil air di PDAM, tetapi tetap melapor dulu begitu. Jadi siap sedia dorang melayani. Nah, kemudian bagaimana dengan PLN? PDAM kan terang so spill barusan. Siap. Bagaimana dengan PLN misalnya? Kemarin ada apresiasi dari Pak Yosinadia yang akhirnya Umi DP tiang sota pasang kabel sebagian dan dorang di hari apa itu semulai kerja Umi. Jadi sudah so terjawab yang Santiago. Di wilayah lain mungkin ada yang informasi berbeda atau ada keluhan yang berbeda. Jadi masih menunggu juga Pak Hulik ini Umi, karena di wilayah Tabut kan setelah Santiago Tabut yang kemarin permohonan ada 13 tiang begitu di Tabut. Nah ini masih menunggu progresnya sudah seperti apa.
0: Waktu kemarin dulu mungkin setahu Wau Sri itu ada sempat padam listrik. Pikir so giliran ulang ini atau apa? Biasakan orang rumah langsung coba telepon, aduh tunggu sabar jangan kaget ada kerusakan atau ada kendala-kendala toh. Jangan langsung main telepon tanya kiapa-kiapa, biasa toh terampil masyarakat. Apalagi kalau so butuh-butuh sekali itu listrik langsung marah-marah. Kita bilang tunggu jangan sampai ada kerusakan di satu-satu titik, jadi mau tidak mau ini harus kasih padam listrik tidak serta-merta supaya jaga keamanan, apalagi itu orang di kondisi cuaca panas ini.
2: Betul,
0: ya, rentan semua.
2: Jadi biasanya memang orang kasih keluar jadwal tuh Umi Kang. Jadi kalau mungkinnya enggak ada jadwal pun tiba-tiba padam berarti ada
0: ada kendala
2: iya. Jadi ada yang di luar apa kayak tidak terduga begitu dan ada permasalahan begitu. Entah mungkin ada koslet di mana kondorang jadi kan dia ternyata dia itu nyanda misalnya cuman ditonak semua yang mau dikasih mati. Ternyata ada satu titik begitu. Jadi misalnya di bawah ULP peta membawahi wilayah-wilayah apa begitu. Jadi nyanda semudah yang orang pikirkan. Oh, kenapa nyanda cuma kasih mati ditonak juga begitu misalnya kalau ada sesuatu ditonak begitu. Ternyata

0: Publikusnya PLN itu tiang, akhirnya terjawab 9 tiang dan orang masih menunggu lagi 13 di wilayah Tabut. Ya semoga ini boleh terjawab juga, intinya Santiago sesudah berarti Tabut juga akan menyusul, tinggal prosesnya begitu ya. Jadi sambil Sri ini mau telepon reporter juga di lapangan ini, ada Anton Lahaube nanti yang mau melaporkan untuk kita, kemudian ada Alfa Mauri, ada Jumil Johannes, masih ada tiga lagi reporter yang torong mau update DP informasi dari lapangan seperti apa. Tetapi dari tiga ini yang paling ditunggu adalah Pasar Towo.
1: Harga Pak.
0: Harga.
1: Dan lihat tadi Jumil sudah maju olahraga, jadi
0: Bajalang berarti.
1: Bajalang mantau ini situasi.
0: Betul, dan semoga harga ini semakin turun ini. Iya, dari karena, kalau enggak salah masih di kisaran 130-an kemarin ya.
1: Iya.
0: Kapan ini kira mau bunyi puluhan? Senyak ada ratus dan begitu dari babunya. Tapi kalau harga ikan kayaknya mulai bagus kita karena lihat banyak sekali itu orang-orang di Tidore di pinggir-pinggir talut. Oh, berarti bagus ini harga ikan gitu. Ya. Karena DP Wauksri, kalau dari Wauksri pribadi nih ini Umi. Oh, sedikit pantauan. Oke, okay, kalau sebanyak sekali yang di pinggir-pinggir Talu Tidore itu aman berarti ini ikan. Dan kalau ada yang soba jual di pinggir jalan di bawah rumah sakit, dengan ada yang soba dorong bawa sedikit perumahan bajalang di ember, di motor, oke, okay, aman berarti ikan. Itu bawa sedikit apa asumsi pribadi ini Umi, bukan dari apa penelitian atau apa nyanda. Karena memang biasanya kan kalau sebegitu mama-mama jangan masuk di lorong bajual. Oh, bawa sedikit jatanya. Murah ini ikan, oh, lumayan, oke. Okay. Berarti kalau orang bejalang begini,
1: stok banyak,
0: bagus berarti harga ikan. Kalau cuma yang mas-mas itu setiap hari, itu kan biasa itu Umi. Itu orang masuk-masuk lorong perumahan, biasa itu. Jadi kalau yang orang sekarang sebanyak pilihan sebenarnya. Sekarang kalau suka mau dapat harga yang di tangan pertama, tentunya turun langsung ke pasar ya. Seperti itu. Dan orang menyapa orang B pendengar, pemirsa yang ada di Pasar Towo yang sementara beraktivitas. Oh, Sri tahu di sana itu radio kuat sekali pada orang Umi. Kalau jaga masuk di Pasar Towo.
1: Ini kesempatan ya.
0: Iya, betul sekali. Silakan. Mungkin sebelum Jumel boleh berbagi informasi di sini. Misalnya orang pe tampak di dalam, boleh masyarakat datang orang pe ricas sekian, boleh enggak apa-apa, boleh bergabung. Oke, Umi Wauksri mau angkat telepon dulu.
1: Baik. Silakan pendengar yang punya ide atau ada masukan-masukan atau bahkan apresiasi apa yang sudah dapat jawaban dari permasalahan Anda, silakan mau apresiasi untuk instansi ataupun pihak yang berpotensi yang sudah membantu melancarkan yang menjadi permasalahan Anda, silakan pendengar Anda bergabung juga di pagi hari ini. Ini kesempatan ruang yang terbaik untuk pendengar menyuarakan apa yang menjadi berbagai masukan, kendala, ide, bahkan juga apresiasi. Baik, kita sudah ada penelpon ya di pagi hari ini. Masyarakat, ini kesempatan yang ada kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 8, jangan disia-siakan kesempatan yang ada, karena pendengar, kalau Anda tidak menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda, tentu kami tidak mengetahui dan kita sama-sama mencari solusi jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Kita sudah ada penelpon di pagi hari ini, kita akan sapa Pak Makbul Barakati di Beha Tabut. Halo, selamat pagi Pak Makbul.
2: Ya, selamat pagi RRI.
1: Baik, Pak Makbul, apa ini yang mau jadi keluhan atau ada apa yang disuarakan di pagi ini? Ya,
2: ada hal-hal yang perlu saya pertanyakan di RRI. Jadi begini, Bu. Kemarin kan saya mendengar apa yang disampaikan oleh Dinas PND bahwa apabila ada aparat yang mengkampanyekan salah satu calon Kapital Laung, maka Dinas PND akan menindak. Ya. Jadi pertanyaan kami, apabila ada aparat yang memperjuangkan atau mengkampanyekan salah satu paslon, jadi ketika dia tertangkap, apakah Dinas PND akan menindaklanjuti masalah ini atau bagaimana? Karena saya dengar ketika ada aparat yang tertangkap tangan begitu, maka Dinas PND akan

0: memberhentikan aparat tersebut. Jadi kami dari masyarakat pada kesempatan ini akan mendengar penjelasan dari dinas PMB. Kira-kira begitu, Abu, pertanyaan kami. Oke, selamat pagi.
1: Iya, Pak Makmul, ini terkait dengan aparat ya, kalau ada yang kampanye begitu, mempertanyakan. Oke, baik. Kira-kira dari kacamata Pak Makbul sebagai masyarakat, memang sudah adakah di kampanye Pak Makbul?
0: Iya, sudah ada. Dan ada mengkampanyekan salah satu paslon dan menghina salah satu paslon lain. Ini sangat-sangat yang tidak baik kan, kalau ada aparat menjalankan kampanye salah satu calon, itu kan harus menyampaikan ke masyarakat, menyampaikan visi dan misi ke depan. Tapi ini isinya ini penghinaan. Jadi kami hanya mempertanyakan kepada dinas PMB, apakah aparat tersebut akan diberhentikan atau tidak. Karena menurut penjelasan dari dinas PMB, saya dengar di RRD, itu jelas akan diberhentikan. Oke, begitu ya, nanti disambung lagi.
1: Oke, baik.
0: Oke, selamat pagi, RRD.
1: Selamat pagi, Pak Makbul.
2: Pak Makbul, barakatuh. Pelaksanaan pemilihan ini Kapi Talong tepatnya tanggal berapa, Usri, sebenarnya?
3: Di bulan November ini, Umi. Di bulan November. Jadi memang tegas ya, itu berarti disampaikan oleh Dinas PMDD dan akhirnya dimonitorkan untuk dari pendengar kita dan dipertanyakan tindak lanjutnya begitu. Jadi kalau tadi Pak Makbul bilang so ada. Tetapi mungkin pembuktian nanti yang akan dilakukan oleh dinas misalnya sesuai dengan statement yang disampaikan di dialog ya, toh, jadi dorang akan, ya mungkin dorang akan turun langsung ketika mendengar informasi seperti ini. Terima kasih informasinya Pak Makbul Barakati. Mungkin di wilayah lain tidak hanya Pak Makbul ya, di wilayah Tabut sudah ada informasi seperti ini. Di wilayah lain seperti apa, Manganitu misalnya, kemudian Tamako, Tabukan Selatan sana ya Umi. Jadi akhirnya orang dapat dengar ulang Pak Makbul Pesuara ini. Iya, lumayan lama tidak bergabung lagi begitu. Dan hari ini mempertanyakan tentang kampanye pencalonan Kapi Talong yang dilakukan, diduga dilakukan aparat begitu ya. Jadi ada indikasi sudah ke sana ini kalau mau dengar penjelasan dari Pak Makbul. Tinggal mungkin pembuktian di lapangannya seperti apa begitu.
2: Ini serentak kalau Sri mau dilaksanakan.
3: Serentak, iya. Baik. Serentak akan dilaksanakan dan memang kan jadi was-was juga ada Bu Sri juga banyak membahas dengan teman-teman di grup-grup WA begitu dengan sesama teman-teman wartawan memang agak rawan juga misalnya ketika ada penjabat begitu, itu yang menjadi, makanya orang angkat kemarin di dialog Umi. Jadi penjabat itu yang sekarang ditempatkan di sana harus serba hati-hati Umi. Ya, jangan sampai terkoneksi begitu dengan para calon misalnya begitu, tidak boleh terafiliasi dengan mereka karena sekarang masyarakat sudah sangat kritis. Ya toh, apalagi orang menyediakan media membuka diri untuk silakan masyarakat berbicara apa saja di Halo RRI. Nah, seperti itu, dan ketika masyarakat menemukan bukti dan fakta di lapangan dan bukti, ya tinggal bagaimana dinas menindaklanjuti hal ini begitu.
2: Baik. Ini nanti dapat jawabannya Pak Makbul.
3: Oh, Sri akan mau telepon dulu DP kepala dinas begitu ya. Tapi sebelum itu Sri mau coba telepon Anton Lahau.
2: Baik. Ini jadi pengalaman juga pelajaran buat seluruh masyarakat terlebih aparat ya yang bertugas sebisa mungkin untuk tetap netral, tidak memihak salah satu calon pun ataupun Kapi Talong yang mencalonkan diri untuk pemilihan di bulan November nanti. Sebisa mungkin tetap di jalur ya sebagai aparat ataupun petugas, bahkan juga masyarakat yang memiliki hak memberikan suara untuk pemilihan Kapi Talong nanti. Jadi sebisa mungkin dari apa yang disampaikan Pak Makbul ini jadi pelajaran, kemudian sekaligus juga evaluasi supaya tidak benar-benar memihak pihak manapun ataupun calon manapun. Dan pendengar, di menit ke-18 lepas dari pukul 7 kita akan update situasi dari pusat kota Tahuna yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Anton Lahobe. Anton, silakan.
4: Ya, baik. Baik, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan informasi di pagi hari ini untuk suasana pusat kota Tahuna pagi hari ini memang masih cukup tenang karena kendaraan masih sedikit melintas di jalan kota Tahuna. Namun demikian untuk ketersediaan armada bagi masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, saat ini tersedia ada 6 unit yang siap melayani masyarakat ke wilayah yang sebutkan tadi. Begitu juga untuk para tukang ojek yang stay di saat ini ada sekitar 7 unit yang bisa digunakan masyarakat untuk menjadi transportasi, alat transportasi di melayani masyarakat ke Tabukan Utara dan maupun di kota Tahuna. Dan pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini di bagian pertokoan sudah terlihat para pedagang tengah membuka tempat jualan mereka, terutama untuk pedagang kaki lima yang berjualan mulai dari kebutuhan storis HP maupun kebutuhan lainnya seperti sepatu, sandal maupun kacamata yang mereka jual di pusat kota Tahuna. Dan pagi hari ini di bagian jalur Bolivar maupun di tadi sempat melintas banyak masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di pagi hari ini. Dan untuk kelancaran arus lalu lintas di pusat kota Tahuna ini saat ini masih lancar dan terkendali. Dan masyarakat yang akan melakukan aktivitas di pusat kota Tahuna dipastikan bahwa beberapa toko atau pusat perbelanjaan saat ini juga sudah bersiap untuk melayani masyarakat di kota Tahuna. Dan dengar untuk arus lalu lintas dari berbagai arah bagian barat maupun dari wilayah Tahuna Timur dan arah Tahuna yang melintas pagi hari ini dari Pasar Towo, kendaraan yang lintas sudah mulai ramai, dominasi oleh kendaraan umum juga yang melintas pagi hari ini maupun kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 yang menjadi transportasi umum di pusat kota Tahuna pagi hari ini. Demikian yang dapat dilaporkan, kembali ke studio bersama Umi dan Tri.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI, Pro 1 Tahun.

0: Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Halo RRI di hari ini, di menit ke-22 lepas dari pukul 7. Pendengar, kami sudah bersama dengan PLT Kadis PMDD Sanggiha, Ibu Atia Kirana Tai di STP. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, Ibu, dengan Umi di studio. Tadi ada penelpon dalam Halo RRI, Pak Makbul Barakati di Bahat Tabut mempertanyakan tentang apa yang dilakukan salah satu ataupun jika ada aparat yang ikut mengkampanyekan untuk memihak ataupun sekaligus juga mempromosikan salah satu calon Kapita Laung, apakah dari Dinas PMDD akan menindaklanjuti seperti yang disampaikan pada dialog interaktif beberapa hari yang lalu?
1: Iya, jadi untuk penjabat atau juga aparat kampung yang istilahnya memihak kepada salah satu calon, jika ada bukti, ada laporan, disilakan dapat langsung menghubungi panitia pemilihan yang ada di kampung masing-masing. Ya, nanti setelah itu diverifikasi, setelah itu dari pantil kampung akan melanjutkan ke panitia di tingkat kabupaten. Iya, jadi silakan untuk dapat melaporkan jika pelanggaran itu dilakukan ke panitia kampung dulu.
0: Demikian, Bu. Nah, Bu, ketika disampaikan Pak Makbul, ini sudah dipertanyakan Pak Makbul, berarti ada yang sudah mencoba untuk mengkampanyekan salah satu calon. Nah, ketika terbukti, apa yang akan dilakukan, Bu, untuk aparat tersebut?
1: Jadi jika terbukti kalau memang pelanggarannya berat, bisa ada sanksi administrasi. Namun itu tetap berjenjang, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tidak semata-mata hanya mendengar dari satu pihak. Iya, jadi tetap akan dilakukan pemeriksaan dari panitia kampung maupun panitia kabupaten.
0: Baik, jadi intinya Bu, melapor dulu untuk ke panitia aparat pun jika terbukti melakukan pelanggaran.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, bisa langsung ke panitia di kampung.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Kadis waktunya. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Baik, Pak Makbul Barakati. Sudah terjawab.
2: Iya, jadi sudah terjawab tadi. Jadi melapor dulu ke panitia di kampung. Setelah dari panitia di kampung, baru akan ditindaklanjuti ke kabupaten misalnya. Kalau itu berarti terbukti begitu ya. Nanti dari kabupaten yang mungkin eksekusinya seperti apa nanti ketika itu memang benar-benar terjadi.
0: Baik, ini harus berjenjang ya Pak Makbul. Jadi harus ada bukti, harus lapor dulu ke aparat kampung di mana Bapak melihat ataupun ada bukti siapa yang ikut serta dalam kampanye, apalagi sebagai aparat untuk mengkampanyekan salah satu pasangan untuk Kapita Laung di kampung ataupun tempat Anda. Silakan. Jadi kalau ada bukti apa saja langsung melapor. Ini juga buat semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dalam persiapan untuk pelaksanaan pemilihan Kapita Laung, jadi kalau ada bukti-bukti ataupun ketika melihat ada yang ikut serta dalam kampanye, silakan langsung melapor ke aparat kampung atau pemerintah kampung. Baik, kita sudah ada penelpon kembali di pagi ini. Pendengar, kita sudah bersama dengan Pak Yos Sinadia di Santiago. Halo, selamat pagi Pak Yos.
3: Selamat pagi, RRI.
0: Baik, selamat pagi Pak Yos. Untuk pagi ini, apa yang mau disuarakan?
3: Ya, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada RRI dan juga dari pihak PLN. Bagi kami di Santiago, perjuangan untuk tiang dan kabel, jadi kalau dihitung sampai DP selesai hari apa itu, tanggal 30, hari Rabu ya?
0: Ya, Rabu.
3: Iya, itu pas satu bulan, dari bulan Agustus. Jadi pada hari Rabu itu semua sudah clear. Sudah terpasang DP kabel, dari tiang ke tiang, dari tiang ke rumah, sudah dicet, sudah dicor. Jadi detik inti perjuangan kami dari Maret sampai Juni terrealisasi Agustus dan September. Kalau tidak salah itu pas satu bulan karena kita waktu minta permohonan di kelurahan, kelurahan sibuk dalam rangka 17 Agustus. Itu baru permohonan. Menunggu lagi sekitar 2 minggu baru terproses.
0: Baik.
3: Jadi pada hari Rabu tanggal 30 akhir bulan September kami sudah dinyatakan selesai 100%. Jadi sudah dipakai dan semua ini sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Namun di balik itu Bapak Sri, kami masih berjuang untuk lampu jalan. So, komunikasi dengan pihak perhubungan tinggal meminta tolong lagi Pak Bapak Sri, kalau umpamanya sudah ada komunikasi baik tinggal mengingatkan lewat Halo RRI. Sekali lagi terima kasih untuk Halo RRI dan juga Pak Edmond bersama kawan-kawan.
2: Iya, Pak Yos, sebelum lanjut mungkin Pak Sri mau tanya, ada masuk di Halo RRI itu bulan apa kah tuh terkait dengan tiang ini?
3: Bulan
2: Agustus ya, oke. Okay. Jangka waktu satu bulan. Berarti yang waktu Maret sampai Juni itu yang Pak Yos secara pribadi ya?
3: Iya,
2: secara pribadi. Oh, oke.
3: Okay. Kalau nggak salah kita masuk tanggal 14.
2: Luar biasa.
3: Saran dari Pak Edmond membuat permohonan, jadi kita ke kantor lurah lama satu minggu lagi tunggu. Kemudian permohonan keluar diantar ke Neratu dengan Tona, PLN Neratu dan Tona DP 2 minggu sudah ada tiang. Ya, itu yang lama ini kabel dari tiang ke tiang. Kalau kabel dari tiang ke tiang tersedia di sini, dia terproses dengan ada pas satu bulan. Jadi DP kenyataan tanggal 30 September selesai dan sudah semua sudah terang.
2: Biasa. Nah,
3: terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati RRI dan juga Bapak Ibu yang ada di PLN Neratu dan PLN Tona. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom. Shalom. Selamat pagi juga Pak Yos Sinadia.
2: Iya. Jadi satu bulan Umi. Itu artinya Wak Sri bertanya tadi sehingga ada pengalaman ya untuk terompi masyarakat. Ini kan pengalaman pribadi dan yang memang sudah terbukti ya dari Pak Yos. Sehingga ini jadi pengalaman untuk terompi pemirsa pendengar yang mungkin akan mengurus sama seperti Pak Yos begitu. Jadi Pak Hulik juga semoga mendengar siaran ini Umi sehingga Pak Hulik boleh tahu dong. Jadi DP prosedur seperti itu. Oke, Wak Sri angkat telepon lagi.
0: Baik, kira-kira ini berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan dibanding dengan yang langsung menyuarakan di Halo RRI. Jadi pendengar bisa jadi perbandingan di hari ini terbukti apa yang menjadi keluhan dari warga masyarakat yang ada di Santiago yang merindukan untuk tiang listrik. Ini ternyata ada PR juga, Wak Sri tadinya mau minta lampu jalan.
2: Iya, jadi Wak Sri masih ada tugas lagi Umi. Dan tolong mau bergabung dulu dengan Pak Hulik yang baru dicumu. Ternyata so ada di baik. Halo RRI. Silakan Umi.
0: Halo, selamat pagi Pak Hulik.
4: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
4: Ya mungkin di kesempatan kali ini kita dengan topik yang berbeda ini.
0: Baik.
4: Jadi kita sempat lia-lia pemberitaan di media sosial ini, ada yang lagi viral ini mengenai BSU, Bantuan Subsidi Upah, yang direncanakan oleh pemerintah pusat akan dilaksanakan pada tahun ini, kalau tidak salah sekitar periode Oktober-Desember 2026.
0: Baik.
4: Jadi tentunya kami selaku warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini juga ingin informasi yang jelas dan valid. Jadi yang pertama yang kami butuhkan di sini ini, di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kira-kira terkait BSU ini instansi mana yang membawahi. Kemudian data penerima nantinya ini, acuan penerimanya ini bersumber dari mana DP data dan siapa yang akan menetapkan. Contoh perihal bantuan seperti ini, kalau terkait sama dengan bansos PKH BPNT itu kan jelas dari Kementerian Sosial, DP penetapan di Kementerian Sosial. Nah, di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kan dibawa juga naungan Dinas Sosial. DP data itu acuan kan bersumber dari DTSN desil 1 dan 4. Artinya jelas, Dang. Nah, kami di sini terkait bantuan BSU selaku warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya walaupun yang tidak mau dapat, setidaknya juga kan informasi yang diterima oleh masyarakat itu jelas. DP data sumber dari mana, kemudian di kabupaten instansi mana yang membawahi, dan DP penetapan itu seperti apa. Jadi mungkin hanya itu saja, Umi.
0: Baik.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hulik. Ada ini juga Bu Sri tambahan. Baik, dari Pak Hulik mana ya, di Bahu Tabut mempertanyakan tentang bantuan subsidi upah untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini kira-kira instansi mana yang mewahi, kemudian tetap penerima ini bersumber dari mana, bahkan penetapannya itu seperti apa. Ini tinggal menunggu jawaban dari gatekeeper. Pihak mana yang akan menjawab apa yang menjadi keluhan Pak Hulik Manedek di pagi hari ini. Bagaimana Usri?
2: Iya, jadi sebelum ke Pak Hulik, orang mau ke Pasar Towo dulu ya. Sebelum mau Usri menghubungi narasumber ya, atas keluhan dari Pak Hulik, orang mau hubungi Jumel Johannes dulu yang ada di Pasar Towo.
0: Kita akan update untuk harga bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah hari ini sudah turun ataukah masih tetap atau seperti apa. Lengkapnya akan dilaporkan Jumel Johannes dari Pasar Towo Tahuna. Jumel, silakan.
5: Baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp140.000 dan Rp170.000 per kilogram. Nah, harga cabai ini bervariasi, untuk jenis cabai biasa Rp140.000 dan untuk jenis cabai Gorontalo Rp170.000 per kilogram. Dan tomat bervariasi juga, ada yang Rp16.000 maupun yang Rp20.000 per kilogram. Bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Untuk kentang pagi ini Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan, harga ikan di pagi ini, ikan cakalang ukuran sedang per ekor Rp15.000 hingga Rp20.000, dan untuk ikan tude per tumpuk 5 ekor Rp20.000. Ikan tude oci per tumpuk 7 ekor Rp50.000, dan untuk ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan tuna per potong Rp20.000, dan ikan baby tuna per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000. Untuk ikan mujair pagi ini masih tetap sama Rp50.000 per kilogram. Harga telur per butir Rp2.000, dan untuk harga berbaki Rp60.000. Khusus harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp60.000. Beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, dan beras mutiara 5 kg Rp89.000. Nah, untuk minyak goreng pagi ini, minyak goreng curah per botol ukuran besar Rp34.000, dan untuk ukuran kecil Rp14.000. Dan tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat pagi ini masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toei Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik roda 4 dan roda 2 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toei Tahuna ini. Dan untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Sri di studio.

0: Baik pendengar RRI Pro 1 tahunan, kita dalam Halo RRI di edisi siar hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung reporter Jumel Ganes dari Pasar Toe Tahuna dan aktivitas di sana sekaligus tentang harga barang ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan situasi di Pasar Manganito? Seperti apa? Pendengar, kita akan dengarkan langsung laporan dari Alfa Mauri dari Pasar Manganito. Alfa, silakan.
1: Baik. Umi dan Sri di studio dan pendengar RRI di manapun Anda berada, benar tepatnya saya di lokasi Pasar Manganito, di mana memang aktivitas setiap paginya di lokasi Pasar Manganito itu ramai karena konsentrasi warga masyarakat yang datang berbelanja di lokasi Pasar Manganito ini berasal dari 18 kampung. Sehingga setiap paginya pasar ini ramai terlihat transaksi jual beli baik di warung sembako, tempat penjualan kue, kantin-kantin, termasuk juga lapak-lapak penjualan barito, rempah-rempah dan sayur, termasuk pasar ikan. Dan di pagi hari ini yang dapat saya informasikan yaitu terkait dengan harga barito ya, untuk bawang, merica, tomat. Memang untuk harga saat ini masih cukup mahal ya, karena untuk harga bawang merah, bawang putih saat ini berada di posisi di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk tomat masih di harga Rp18.000 per kilogram. Yang seharusnya harga normal yaitu di bawah Rp10.000 per kilogram. Namun saat ini masih bertahan di Rp18.000 per kilogram. Begitu juga untuk harga rica, yaitu harga rica Rp160.000 per kilogram. Artinya memang harga ini sangat-sangat melonjak tinggi ya, dibanding dengan harga normal yang sekitaran Rp50.000-Rp60.000 per kilogram. Namun saat ini masih Rp160.000 per kilogram. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari salah satu penjual, memang barang-barang ini didatangkan dari luar daerah, sehingga harga pun yang dijual di Pasar Manganito disesuaikan dengan harga yang diambil dari luar daerah atau didatangkan oleh para agen ya, para agen yang didatangkan di pasar yang ada di Pasar Manganito ini. Sementara untuk daya beli, menurut salah satu pedagang, yaitu memang cukup menurun daya beli dari warga masyarakat karena memang harga juga terlalu mahal. Yang seharusnya dalam seminggu itu tiga kali amprakan untuk mengambil bahan jualan berupa barito dan rempah-rempah lainnya itu tiga kali dalam seminggu. Namun akhir-akhir ini yaitu hanya dua kali. Karena berhitung dengan daya beli dari warga masyarakat, karena sebagian besar barang tidak terjual habis, melainkan sisanya rusak. Berbeda dengan beberapa waktu lalu itu terjual habis. Ya, berarti harga ikan, untuk harga ikan masih juga termasuk mahal, karena tangkapan dari para nelayan, yaitu para pemasok itu berkurang ya. Sehingga memang harga berpengaruh pun pada kenaikan harga. Untuk ikan cakalang, ukuran sedangnya itu sekitar Rp40.000-Rp50.000 per ekor. Tentunya sebesarannya. Namun untuk ukuran sedang yang biasanya dapat dijangkau dengan harga Rp20.000. Di pagi hari ini juga ikan deho yaitu Rp20.000 per ekor. Khususnya ikan deho ukuran besar ya. Dan untuk ikan panitang Rp20.000 untuk ikan ukuran kecil hingga sedang. Sementara untuk ikan tude kosong saat ini di Pasar Manganito kosong atau tidak ada pedagang yang menjual karena belum ada supply dari para nelayan atau para pemasok. Untuk ikan melalui yaitu atau pelagis 7 ekor Rp20.000, namun ukuran kecil hingga sedang. Di Pasar Manganito juga ada beberapa jenis ikan lainnya yang terjual untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat, meskipun dapat dikatakan masih terbilang mahal harga ikan di pagi hari ini. Demikian Umi dan Sri.
0: Baik, terima kasih Alfa langsung dari Pasar Manganito.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI, Pro 1 Tahun.
0: Baik, di menit ke-43 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kurang berapa menit ke depan lagi pendengar untuk kebersamaan kita dalam Halo RRI. Dan di pagi ini sudah dua penelpon yang bergabung. Tadi dari Pak Hulik Manaide di Bahu Tabut, ya, mempertanyakan tentang BSU, bantuan subsidi upah. Bagaimana? Dan nampaknya kita sudah tersambung dengan narasumber yang akan menjawab yang menjadi pertanyaan Pak Hulik Manaide di pagi ini. Kita sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sangihe, Pak Christian Derek. Halo, selamat pagi, Pak Sek. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, kita akan mencoba lagi menghubungi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sangihe Christian Derek yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Hulik Manaide tentang bantuan subsidi upah yang rencananya akan disalurkan di bulan Oktober ini, tahun 2026.
3: Ini kayaknya gangguan jaringan ini.
0: Baik, kita sudah tersambung sebenarnya tadi, ya.
3: Tadi Wak Sri tersambung, sempat bercerita dengan Pak Sek, tetapi ya mungkin jaringan jadi putus.
0: Baik, akan dicoba ulang. Baik, sudah tersambung? Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Baik, Pak Sek, ini ya, ada pertanyaan dari Pak Hulik Manaide, tempatnya di Bahu, Tabukan Utara. Ini tentang bantuan subsidi upah yang rencananya di bulan Oktober ini akan dilaksanakan. Kira-kira ini bagaimana untuk penerima, data penerimanya ini sumbernya dari mana, dan untuk penetapan seperti apa?
4: Baik, sebelum menjawab, Bu, izin mau konfirmasi dulu, saya sudah bukan lagi sek, tetapi kepala bidang.
0: Baik.
4: Iya. Baik, untuk BSU memang biasanya itu adanya di Dinas Tenaga Kerja. Tetapi dalam artian kami hanya menerima data dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Di sementara untuk data induk, itu data langsung dari kementerian, Bu. Bukan dari BPJS Ketenagakerjaan, apalagi dari Dinas Tenaga Kerja.
0: Baik.
4: Iya, jadi makanya beberapa tahun terakhir ini ketika ada bantuan subsidi upah untuk para tenaga kerja, itu kami hanya menerima data, Bu. Tapi kami tidak mengolah datanya, karena data itu sudah langsung dari pusat. Makanya lewat siaran ini kami menghimbau bagi masyarakat ketika ada notifikasi pemberitahuan bantuan subsidi seperti itu, BSU, jangan dulu dipercaya. Iya, sebaiknya tanyakan dulu ke Dinas Tenaga Kerja atau ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan juga mempunyai kantor unit layanan di Sangihe, di Tahuna, itu di depan kantor Dinas Tenaga Kerja, supaya tidak mengurangi atau meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan bersama akan terjadi, seperti penipuan dan lain-lain seperti itu.
0: Baik, jadi ketika dapat notifikasi atau pemberitahuan, jadi jangan langsung dipercaya, ya Pak, ya. Harus di...
4: Iya, baik. Sebaiknya di cross-check dulu atau dikonfirmasi dulu ke Dinas Tenaga Kerja atau ke pihak BPJS, karena pasti data dari BPJS itu, Bu, dikirim ke Dinas Tenaga Kerja. Tetapi untuk data induk itu dari langsung dari kementerian, Bu.
0: Baik.
3: Okay. Pak Kabit, misalnya ada nomor telepon yang mungkin boleh dikontak person begitu, yang boleh dihubungi masyarakat kita, karena kan tidak semua ada di dalam Kota Tahuna, mungkin ada lain dari luar kota begitu.
4: Oh, boleh Bu. Dari nomor HP 0851 8273 1599.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabit.
4: Iya. Sama-sama, Bu. Terima kasih.
0: Baik, selamat pagi.
4: Iya, pagi.
0: Nah, terjawab sudah ini, terjawab. Pak Kulik.
3: Jadi sudah, Umi, hari ini Bu Sri tidak ada utang penjelasan ya. Karena kalau Pak Yos kan tadi cuma memberikan apresiasi dan torang bertanya tentang pengalaman beliau, sehingga boleh pengalaman itu boleh diketahui oleh masyarakat dan pendengar kita. Jadi Bu Sri sekali lagi bacakan nomor Pak Kabit. Tadi Bu Sri telepon bercerita sebelum mau on air itu Pak Sek masih oke-oke. Ternyata so kepala bidang begitu. Jadi mungkin Pak Kabit menentau DP tektokan di Halo RRI ini, Umi. Jadi sehingga pikirnya seperti biasa, Wak Sri yang gatekeeper jam 9, kemudian dihubungkan ke sana. Tapi tadi sebelum on air kan tetap Wak Sri tanya dulu. Atau mungkin beliau masih pagi-pagi ini. Iya, jadi ternyata suka kepala bidang sekarang ya. Tetapi intinya apa yang menjadi pertanyaan pendengar, Pak Hulik, ini mungkin mewakili juga ya. Semua artinya ini. Yang masuk di sini mungkin cuma Pak Hulik, Umi. Tetapi pasti ada di luar sana yang juga monitor sharing kita yang mungkin sama sebenarnya dengan pertanyaan dari Pak Hulik. Jadi Wak Sri bacakan sekali lagi nomornya, silakan di save ya. 0851 ya, 0851 8273 1599. 0851 8273 1599. Jadi silakan di save. Kalau terima notif, cek dulu ke nomor itu, apakah benar itu, jangan langsung klik link ya toh, apalagi ada link misalnya begitu dibagikan, karena modus penipuan sekarang orang enggak tahu seperti apa. Jadi ini sekedar informasi, ini nomor kepala bidang ya. Nomor kepala bidang Pak Christian Derek. Jadi mungkin kalau terima notif boleh di WA dulu, Pak, betul seperti ini ya, dicek dulu. Jangan ketika marak-maraknya sekarang tentang BSU, kemudian ada nomor-nomor yang kirim notif suruh klik link, orang klik, tiba-tiba terong pedata semua dihack, ya begitu. Jadi antisipasi ini sudah dibuka ruang seluas-luasnya. Silakan dicek di 0851-8273-1599 di WA, begitu ya. Di WA ke Pak Kabit sendiri langsung ditanyakan. Sudah ya Pak Hulik, berarti sudah terjawab ya.
0: Ini Pak Usri mungkin tak lewat tadi. Ada titipan juga dari Pak Yos untuk...
3: Oh, okay.
0: Berjuang lampu jalan.
3: Lampu jalan ya. Oh, okay, betul. Masih ada kata Sri PPR, kira senyanda. Anda. Betul. Ya, jadi ternyata Pak Hulik tadi sebelum masuk di sini, soba komen di Facebook. Cuma karena kan tadi Wak Sri ada berhubungi narasumber juga, jadinya tidak sempat baca, tak lewat. Jadi tidak apa-apa ya Pak Hulik ya. Intinya apa yang menjadi pertanyaan di komentar, Pak Hulik sudah masuk di langsung di telepon dan sudah dijawab. Berarti Wak Sri tinggal mau cari informasi dari Dinas Perhubungan.
0: Baik.
3: Ya toh? Karena terkait dengan lampu jalan begitu tuh ya, yang menjadi masukan dari Pak Yos tadi. Oke. Okay. Silakan Pak Yos, masuk lagi. Apa lagi yang Wak Sri boleh membantu? Dan tentunya tolong pe acara Halo RRI bukan cuman untuk masyarakat yang masuk berupa Pak Yos, enggak. Memang karena beliau mengeluh, Umi, mengeluh di acara yang resmi seperti ini, sehingga kita ada rasa tanggung jawab untuk meneruskan ke pihak yang berkompeten, narasumber. Dan ketika sudah terjawab, beliau masuk lagi memberikan apresiasi seperti ini. Artinya torang juga, ini Pak Yos sendiri ya, torang juga nyanda meminta untuk diberikan apresiasi seperti ini. Tetapi bagus seperti ini sehingga torang boleh tahu, Umi. Torang boleh tahu apakah yang torang sampaikan ke narasumber, apakah yang narasumber bicara di Halo RRI itu sudah terjawab, atau cuma sekedar okelah jawaban diplomatis saja di udara begitu ya. Tapi ternyata benar-benar ditindaklanjuti. Nah, itu yang torang butuh. Sehingga apa yang mungkin pernah dikeluhkan di sini dan sudah terjawab, Karena walaupun misalnya di akhir kebersamaan narasumbernya tidak jawab, tetapi Wak Sri itu kadang tindak lanjuti di off air, Umi. Nah, sehingga ada masyarakat yang satu pernah masuk, walaupun narasumbernya tidak bergabung sampai selesai, tetapi Wak Sri tindak lanjuti off air, sehingga ditindak lanjuti lah DPD Sil turun begitu, hasilnya turun.
0: Baik,
3: nah,
0: ini
3: seperti ini.
0: Jadi, Pak Hulikso lanjut WA dengan Pak Kabit katanya.
3: Oke, mantap, mantap Pak Hulik. Informasi dari Pak Hulik, betul. Jadi langsung ke sumber resminya begitu ya.
0: Baik, Pak Usri, ini sudah ada masuk, ini ada satu voice note.
3: Voice note. Oke, berarti
0: dari Pak Yonex Karel.
3: Oh, Pak Yonex Karel.
0: Baik, tolong mau dengar dulu ya.
5: Selamat pagi Pak Usri dan Omila. Ini dengan Yonex Karel ya. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih buat RRI ya, yang telah menerima aspirasi kami dan sudah memfollow up ya kepada Dinas Pendidikan Sangihe dan sudah mendapatkan jawaban dari PLT Kepala Dinas. Namun saya mungkin ingin sedikit menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas ya, dan kemarin saya sudah mendengar dan langsung merespon sih sebenarnya dengan masuk ke kopi pagi, tapi ini mungkin perlu juga di follow up kembali terkait dengan jawaban beliau karena tidak juga memberikan jawaban terkait pertanyaan saya apakah pungutan yang dilakukan untuk melakukan pembayaran guru yang direkrut oleh sekolah itu apakah dibenarkan dan apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau Permendikbud ya kalau tidak salah nomor 75 tahun 2016. Nah, di situ jelas-jelas memang ada larangan untuk melakukan pungutan dalam hal apapun. Itu tidak dijawab dan kemudian memang setelah saya menyimak penjelasan dan jawaban dari Pak PLT, di situ memang jelas apa penyampaian beliau kepada Satuan Pendidikan atau kepada Sekolah SDN 1 Tahunan bahwa memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi memang kalau mengikuti jawaban kepala dinas, PLT kepala dinas, ya itu dirasa mungkin ya tidak tahu saya di mana ada definisi miskomunikasi, tapi harapannya ini lebih clear lagi. Jangan sampai ini ada saling-saling lempar jawaban atau klarifikasi terkait persoalan yang ada di SDN 1 Tahuna terkait dengan pungutan yang mewajibkan murid atau orang tua menyetor setiap bulan untuk pembayaran gaji guru yang direkrut oleh sekolah tersebut. Karena ini persoalan kekurangan guru ini kan seharusnya harus segera diantisipasi ataupun diatasi oleh dinas pendidikan. Dan ini kenapa harus dibebankan kepada sekolah dan akhirnya jadi beban orang tua murid. Terima kasih Bu Sri Olian. Semoga bisa juga dapat di follow up kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Sania.
0: Baik, seperti itu Bu Sri untuk isi dari voice note Pak Yonex Karel. Ini mungkin sudah disuarakan kemarin dalam kopi pagi ya, pendengar. Dan Pak Yonex ini dengan Wawu Umi ya, di pagi ini. Bagaimana trompet gatekeeper?
3: Jadi ini Wawu Sri saudari batelpon Pak Kadis lewat WA dulu pertama ya. Dan ini akan ditelepon ini Umi di studio. Mau bergabung, semoga masih cukup waktu ini.
0: Baik, masih Wawu Sri ada 3 menit. Bilang
3: cuma 2 menit waktu ini.
0: Siap. Jadi ini keluhan Pak Yonex sudah disuarakan dan kemarin hari ini di follow up, diangkat kembali untuk meminta jawaban dari Pak Kadis tentang apa ini setiap siswa ataupun punya setiap bulan ini katanya melakukan pembayaran ini untuk gaji guru yang direkrut oleh pihak sekolah. Ini menyetor setiap bulan. Baik, seperti apa jawabannya?
3: Aduh Umi, tinggal 3 menit ini. Oh Sri ada coba telepon Papa Kadis. So 2 kali ini masih belum terhubung. Padahal ada waktu WA sebenarnya masuk ini Umi. Dan Pak Kadis sudah mengiyakan. Wau Sri bilang mau telepon dari telepon studio. Semoga boleh terhubung tinggal 2 menit. Tapi kalaupun enggak Pak Yos tetap ya tidak akan ditindaklanjuti di hari Senin tentunya. Intinya Pak Kadis sudah menjawab karena menurut Pak Kadis tadi berada di panggil kaget ini Umi Pak Kadis ada terima telepon lain ya. Ini. Iya jadi kayaknya sunya enggak bisa ya tinggal 1 menit. Jadi intinya tadi Pak Kadis Wau Sri telepon ada bilang oh iya so, sempat tahu dengan keluhan dari masyarakat di Santiago. Nah, beliau mau cari tahu juga ini apakah sama dengan yang sudah pernah ke dewan katanya. Menurut Pak Kadis kalau enggak salah Santiago itu sudah pernah ke dewan begitu. Dan Wau Sri sebutkan lingkungan nama apa RT-nya, RT berapa lingkungannya dan betul Pak Kadis bilang iya dan beliau akan menjawab begitu. Jadi sudah ada jawaban yang dispil tetapi langsung akan dijawab nanti oleh Kadis saja ya Umi ya. Cuman Senin, ini soalnya enggak cukup waktu walaupun mau terhubung. Jadi Wau Sri mau WA jumpa beliau nanti hari Senin di jam yang sama. Pak Yos tetap bersabar ya. Pak Yos boleh batunggu dari 1 bulan berarti boleh batunggu cuma 3 hari.
0: Ini sama juga kan PR ini untuk Pak Yonex Karel ini Wau Sri.
3: Oke iya. Hadis. Jadi tadi VN dari Pak Onek Karel ya sebenarnya yang sudah dijawab kemarin karena pertanyaan yang awal dari Pak Onek Karel itu kan tentang pemerataan guru ya yang disampaikan oleh Pak Kadis dan soal rapat orang tua ada pungutan yang Wau Sri tahu pertama Pak Onek bilangnya tidak mempermasalahkan soal pungutan tetapi sampai kapan situasi ini akan terus berlanjut begitu. Nah kalau soalnya tidak ada pungutan di dalam aturan mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Kadis sendiri ya Umi ya. Karena memang Wau Sri juga ada anak sekolah memang kalau mau ikut aturan memang tidak ada dalam aturan makanya ada rapat bersama orang tua itulah kesepakatan di situ begitu ada rapat ada kesepakatan ya itu mungkin tinggal kembali lagi ke setiap orang tua murid begitu ya dan tentu kita akan tetap menghubungi ya Pak Onek ya untuk narasumber Pak Kadis kita akan tetap menghubungi dan semoga hari Senin itu boleh terjawab pas jam 8 Umi.
0: Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar kami akhiri untuk Halo RI kita jumpa lagi di hari Senin nanti.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.
0: Pendengar RRI kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat